0: tanggap darurat Paralu untuk memastikan operasi penanggulangan bencana dapat berjalan secara optimal. Pemerintah daerah Katarih memberasiahkan material galodo, mengelola daerah dan terdampak, memantau kondisi cuaca serta memperkuat kesiagaan untuk potensi bencana berikutnya. John Firman Pandu mencatat pemerintah Kabupaten Solo juga sedang menyiapkan dana tambahan untuk mendukung usaha penanggulangan bencana dan sedang berlangsung. Dana itu dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanggap bencana hingga akhir 2026.
1: Melihat suasana kita pada hari ini, itu kemungkinan besar paling lama 1 minggu kita tambah tanggap darurat ini untuk menangani persoalan, karena ini apa juga menyangkut dari aspek-aspek tadi, salah satunya adalah pelayanan publik ke depan.
0: John Firman Pandu mengungkapkan pengelolaan bencana di Arosuka sedang dilakukan secara terpadu, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, juga pemangku kepentingan lainnya dan bersangkutan. Penegakan ko bertujuan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan terdampak dapat dipenuhi hingga daerah itu secara beransur-ansur pulih. Beliau menambahkan pembaharuan cuaca dari BMKG berfungsi sebagai dasar penting untuk menentukan langkah-langkah tanggapan jo mitigasi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tetap mencari informasi melalui update cuaca resmi. Dusana Palangga, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengumumkan lomba-lomba aerosport berlangsung pada 4 Oktober hingga 11 Oktober 2026 di kawasan Puncak Gerunun Payo.
2: Kita sudah bisa menyaksikan pertandingan cabang olahraga aerosport di Puncak Gerunun Payo dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi tingkat Sumatera Barat tahun 2026. Datang ke Puncak Gerunun 4 Oktober 2026 sampai dengan hari Minggu 11 Oktober 2026.
0: Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mendorong pulo masyarakat untuk hadir pada acara itu dan berharap kehadirannya ke mendongkrak moral jo memberi semangat kepada atlet untuk memamerkan keahliannya dan paling baik. Akibatnya, mengajak masyarakat untuk menonton lomba-lomba aerosport secara pribadi.

0: Dun Sana Pandanga, pekerja sosial ahli muda Dinas Sosial Kota Padang, Budi Satrialdi, mengatakan ke RRI, pendidikan dan sosialisasi tentang mitigasi bencana dilakukan pada satio kesempatan. Tujuannya adalah supaya masyarakat lebih memahami potensi resiko bencana nan ado di lingkungan sekitarnya. Budi menjalankan pihaknya nan dibantu de sukarelawan Taruna Siaga Bencana atau Tagana baru-baru ko madokan pendidikan mitigasi nan berfokus pada perlindungan diri ketika terjadi gempa. Inisiatif ko ditargetkan untuk murid SD nan terletak di zona merah dan bertujuan untuk memastikan anak-anak tu mengerti beacara menjaga diri ketika terjadi gempa.
1: Terutama sekali tidak merasa panik saat terjadi gempa, kemudian mereka mengamankan diri mereka di bawah meja atau melindungi kepala. Kemudian setelah gempa mulai reda, mereka bisa turun dengan cara tidak berlari-lari atau rebutan, saling dorong-dorongan. Mereka secara tertib bisa berjalan dengan cepat dari tempat yang aman. Nah, tahapan-tahapan itu yang kita harapkan kepada anak-anak itu menjadi kebiasaan, karena bagaimanapun Kota Padang berdampingan dengan bencana.
0: Budi mencatat sekolah-sekolah ala mendukung bana sesi jolatian pendidikan ko. Beliau menambahkan program tahap selanjutnya ke menargetkan murid SMP di Kota Padang. Dun Sana Pandanga, Ketua Ruang Anak Dunia Ruandu Sumatera Barat Wanda Leksmana menjalankan pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Allah diatur menggaris bawahi peran organisasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak di daerah. Menurut Wanda, peranko banyak diartikan karena indah hanya organisasi masyarakat dan fokus pada masalah anak, namun iko juga mencakup kelompok-kelompok lokal dan Allah lamo mapan serupa gabungan organisasi padus atau GOW dan komunitas-komunitas lain dan mungkin sabalunnya alun terlibat langsung jo perlindungan anak. Namun program perlindungan anak nasional nan dikenal sebagai kabupaten kota nan ramah anak memperkuat kebutuhan untuk pendekatan lintas sektoral. Artinya organisasi masyarakat baik nan terlibat secara langsung atau indak langsung dapat memainkan peran dalam rangka perlindungan anak.
2: Kita tidak menginginkan sebetulnya isu anak ini menjadi isu yang eksklusif. Harusnya dia inklusif. Bisa dibicarakan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tetapi seperti organisasi wanita, kita sebut sajalah Majelis Taklim. Majelis Taklim salah satu perkumpulan yang mempunyai agenda mingguan, bulanan bahkan pertemuan. Tapi catatan selama ini yang kita temukan, pertemuan Majelis Taklim itu diisi oleh penceramah da'i, diisi oleh ustadz. Bolehkah itu? Boleh saja. Tapi isu-isu yang merambah pada sifatnya muamalah, apakah itu isu perlindungan anak, KDRT, perempuan, itu kurang tersampaikan dalam forum-forum yang sebetulnya bisa kita dorong untuk menghadirkan itu.
0: Wanda Leksmana menjalankan organisasi masyarakat Jolim Bago Masyarakat memainkan peran penting dalam mendukung sistem perlindungan anak di Indonesia sesuai co perundang-undangan. Mula dun sana pandanga sekitu dulu kabar itu untuk pagi kini ko. Beri suak kita basuh balik jo kabanan lain pulo pada wakatu nan samo. Ambon nan membawakan kabar, Hatu Arman mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo. Kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basoba malia jokaba nan lai.

Pembenaran di Padang Suara Budaya Sumatera Barat Bayi Dun Senapan Ngasung Mai Pagi. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap setia bersama kami di frekuensi 92,4 MHz. Bayi Dun Senapan Ngasung, sudah tadi kami sampaikan informasi-informasi terupdate dalam kabar Selingkar Nagari untuk daerah kita Sumatera Barat kok. Kami lanjutkan balik hiburan-hiburan pop Minang itu spesial Dun Sana dan baru saja bergabung ataupun dari subuh tadi. Ya, kita akan hadirkan lagu Minangko sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami sampaikan balik info terkini dalam kabar sekilas jam 8 ya. Yalah Dun Sana Parangga, kita tinggalkan Benigno dalam Saluang Anak Gubalo dan berikut kita ke Alin Dia Ici dalam Denai Batinggakan. Selamat pagi dan selamat menikmati.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumber hebat, olahraga juara.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana piti kok?
3: Mako nyonjo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti itu.
2: Lain ndak payah jo biku mengurusnya atau mambiak piti nyone.
3: Eh, ndak ado nan payah kini ko jojo. Mudah jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh, loh.

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Dun sana pendengar, Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersiap melaksanakan serah terima jabatan Kapolda Sumbernan Baru dari Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi kepada Irjen Pol Jawari. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, ketika menghadiri peringatan HUT TNI di Padang, Kapatang menegaskan, mutasi kepemimpinanku merupakan bentuk penyegaran organisasi berdasarkan surat telegram Kapolri awal Oktober ko. Susmelawati menambahkan, Irjen Pol Jati Wiyoto selanjutnya dipercaya mengemban tugas khusus pada Badan Reforma Agraria Nasional. Sementara tanggal pasti tertijab di wilayah hukum Polda Sumbar masih dimatangkan. Pihaknya memastikan proses transisi berjalan lancar guna menjaga situasi Kamtibmas serta mengoptimalkan pelayanan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.

0: Dun Sana Pandanga, Pemerintah Kota Pariaman menerima tambahan anggaran rehabilitasi pasca bencana segadang 4,1 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk membenahi ampek pasar rakyat pada tahun anggaran 2026. Kepastian anggaran itu diterima Wali Kota Pariaman Yuta Balat ketika menghadiri rapat koordinasi antar instansi di Bogor Senin. Yuta Balat menyampaikan ampek pasanan mendapat lokasi bantuan yakni Pasar Raya Pariaman, Pasar Kurai Taji, Pasar Bab, serta Pasar Kuliner Jati. Pemko Pariaman berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur perdagangan ko agar pusat kegiatan ekonomi masyarakat aman, nyaman dan lebih tangguh balik menghadapi resiko bencana.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bye Edun, selamat pagi Dun Sana. Dan selamat mulai aktivitas Dun Sana di pagi hari nanko jam 8:02 waktu Indonesia Barat ya. Yalah Dun Sana padanya manajemen waktu dan tugas di Tampek Kerajo merupakan pilar utama dan menentukan efisiensi serta kualitas hasil kerja seseorang profesional ya. Nah, mengatur ritme kerajo saja awal melangkah ke kantor itu akan menghindarkan kita dari penumpukan beban tugas dan tidak teratur. Langkah pertama yang sangat disarankan adalah membiasakan diri untuk hadir lebih awal sebelum jam kantor dimulai. Waktu singkat ko memberikan ruang bagi pikiran untuk beradaptasi jauh lingkungan ke lingkungan kerajo makasihnya, sekaligus menenangkan diri sebelum menghadapi rutinitas harian. Nah, setelah berada di meja kerajo, segeralah membuka kalender dan meninjau ulang daftar tugas atau to-do list dan harus dihadiri atau diselesaikan hariko. Melalui pemetaan agenda dan jale, dun sana atau kita dapat memvisualisasikan alur kerajo jauh lebih terarah tanpa ada tanggung jawab dan terlewatkan. Ya. Yalah dun sana padangnya, itu beberapa tips sederhana yang bisa dun sana gunakan. Ketika latihan pendidikan tua ya dalam mengatur ritme kerajo kita di sepanjang hari kok ya. Yalah, di sana kita tinggalkan informasi tadi dan kita beralih ke hiburan-hiburan peminang selanjutnya di sana. Setelah tadi ada Amila Jopalkan dalam Pelabuhan Kasih, berikut kita ke Sri Fayola dalam lagunya Pituah Batunggui. Selamat pagi dan selamat berangkat dan tetap bersama kami di Prom PR di Padang 92.4 MHz.

0: Luciano adalah sebuah lembah curam yang terletak di perbatasan Kota Bukittinggi, Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai, Koto Gadang, sampai ke Nagari Siano Anem Suku, dan berakhir di Kecamatan Palupur. Ngarai Siano memiliki pemandangan yang sangat indah, dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Siano yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini, membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter, dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus, dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi yang dialiri batang Siano yang airnya jernih.
1: Rak, nanti sore minta tolong benerin genteng yang bocor ya.
2: Duh, maaf Ra, aku gak bisa benerin genteng bocor.
1: Ya ampun, masa kayak gitu aja gak bisa sih? Kamu kan cowok, lemah banget deh.
2: Bukan gitu, Ra.
1: Udah-udah, bilang aja kalau kamu gak mau.
0: Stereotype gender, laki-laki harus bisa melakukan pekerjaan berat dan pekerjaan kasar merupakan stereotype yang salah. Kita tidak dapat memaksa semua orang mampu melakukan semua pekerjaan hanya berdasarkan stereotype gender saja. Mari hilangkan stereotype yang dinilai berdasarkan gender dan ciptakan kesetaraan gender.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kebiasaan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena basi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun Salbaranga. Sebelum kita beralih ke lagu-lagu nan lain di Nusa Tenggara, kami ingin berbagi ke sana informasi tentang peran hutan ya dalam menjaga keseimbangan bumi ya. Nah, Dun Sana Pandanga, hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim melalui penyerapan karbon dan pengaturan suhu permukaan bumi. Pepohonan menyerap karbon dioksida dari udara melalui fotosintesis, kemudian menyimpan karbon itu dalam batang, akar, daun, dan tanah di bawahnya. Nah, menurut Life Science, ya, selain menyerap karbon, hutan membantu menghasilkan oksigen dan dibutuhkan makhluk hidup untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Vegetasi hutan melapihkan pula uap melalui proses transpirasi sehingga membantu awan dan mempengaruhi pola hujan. Nah, kawasan hutan dan laweh dapat membantu menjaga kelembaban udara dan menurunkan suhu lingkungan melalui naungan pepohonan. Kondisi serupa itu menciptakan lingkungan lebih sejuk sekaligus membantu menjaga kestabilan siklus air secara alami dan berkelanjutan ya. Hutan juga berperan dalam menyimpan air hujan melalui tanah, akar, dan lapisan tumbuhan yang berada di permukaan. Kemampuan itu membantu mengurangi limpasan air sekaligus menjaga ketersediaan air ketika musim kering yang datang di berbagai wilayah ya. Nah, sebaliknya, kerusakan hutan dapat mengurangi kemampuan alam menyerap karbon dan mengganggu keseimbangan lingkungan secara perlahan. Penambangan pohon dalam jumlah gadang dapat pula meningkatkan pelepasan karbon tak simpan menuju atmosfer sehingga mampu buruk perubahan iklim. Yalah, dun sanabaranya, itu sepintas tentang peran hutan sesungguhnya dalam kehidupan kita untuk sebagai penjaga alami keseimbangan bumi kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita dan membuahkan rasa cinta kita terhadap lingkungan, menjaga hutan, dan menambah penanaman pohon Bali ya. Jelas ada sepenangan, informasi tadi kita ke jam 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan selama ranjak ke lagu berikut dari Andri Dharma, berjudul Usahlah Ragu. Kita dengarkan pula informasi lainnya berikut kok. Tetap bersama kami di Perempuan RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dalam kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum saja, melainkan sebuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, serato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jo mau tako, kental jo gurau serato sindian dan halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah kete sabalum dibawa karundiangan dan labiah gadang. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maharagui perbedaan pandape, sarato menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pandanga, pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama TNI untuk menjaga stabilitas keamanan serta mengakselerasi pembangunan daerah. Wali Kota Payakumbuh Zul Maita ketika menghadiri upacara HUT K81 TNI di Makodim 0906550 Kota Kapatang pagi menegaskan kemitraan antara pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat merupakan fondasi utama terciptanya kondusivitas wilayah. Sementara itu, Dandim 0306 50 Kota Letkol Infantri Adi Nofredinata mengapresiasi dukungan Pemko Payakumbuh dalam berbagai program penanganan bencana hingga pengamanan daerah. Pihaknya memastikan prajurit TNI siap tarik hadir di tengah masyarakat dan memparek kebersamaan demi mengabdi kepada rakyat.

Dan sana pandangnya, modernisasi pertanian di Sumatera Barat taruh didorong guna meningkatkan produktivitas sekaligus menarik minat generasi muda menekuni sektor pangan. Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Sumbar, Salwati menyampaikan efisiensi usaha tani kini dipakuet melalui wadah Brigade Pangan dan melibatkan petani milenial dalam pengelolaan teknologi dan alat mesin modern. Salwati menambahkan penggunaan Alsintan, optimalisasi lahan, serta perbaikan jaringan irigasi terbukti mempercepat masa tanam hingga panen. Melalui penampingan pembenihan, maksud kami, melalui penampingan perbenihan dan bantuan teknologi BRMP, generasi muda diharapkan semakin adaptif dan tagara menjadikan sektor pertanian sebagai peluang usaha dan produktif serta berkelanjutan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Perempatan Riba dan Sara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sana pendengar, selamat pagi di sana. Untuk adun sana dan baru saja menyengko di frekuensi 92.4 MHz Perempatan Riba Padang, ya. Dan spesial pula untuk adun sana dan dari pagi tadi lah bersama kami, ya. Yalah adun sana pendengar, barangkali di antara adun sana lah mulai memasuki fase kerajo yang butuh fokus, ya. Butuh energi dan butuh semangat lebih untuk menjalankan segala agenda-agenda kerajaan dun sana di pagi hari nanko. Nanti itu kami akan teridampingi dun sana jo hiburan-hiburan dan rancabana dari perempuan RRI Padang berpola gupo Minang serta informasi-informasi lain yang kiranya bisa menjadi inspirasi dun sana, ya, dan bisa menjaga fokus dun sana dalam menjalani kerajaan di pagi hari nanko. Yalah, dengan sana barangnya kita tinggalkan Patwa Saputra dalam usah mandi mempatang isi beralih ke Vicky Kuga juga kita kenari dalam rilaman nanti.

0: keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun Sanabaranga, selamat pagi dan terima kasih di sana masih tetap menjadikan perempatan dari Padangku menjadi pendamping Dun Sana dalam beraktivitas ya. Nah, Dun Sanabaranga, menabung untuk masa depan merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kestabilan keuangan. Caronan paling sederhana adalah menyisihkan uang atau menyisihkan pitih segera setelah menerima penghasilan, bukan menunggu hingga akhir bulan dan hanya menabung dari sisa pitih. Idealnya, seseorang dapat menyisihkan sekitar 10 hingga 20% dari penghasilannya untuk ditabung. Besaran itu tentu dapat disesuaikan jo kondisi keuangan, kebutuhan, serta kemampuan masing-masing. Menabung membutuhkan puluh kebiasaan dan disiplin. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memisahkan rekening tabungan dari rekening yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari agar pitinan disisihkan indah mudah terpakai. Nah, supaya lebih konsisten, menabung dapat dilakukan jo memanfaatkan fitur auto debit. Jo cara serupa itu, sejumlah pitih akan secara otomatis dipindahkan dari rekening utama ke rekening tabungan satio menerima penghasilan. Selain itu, tentukan tujuan menabung secara jaleh, serupa menyiapkan dana darurat, membeli rumah pemonyo, biaya pendidikan, atau persiapan masa pensiun. Tujuan nan spesifik dapat membantu seorang lebih disiplin dan mengetahui berapa jumlah pitih nan perlu dikumpulkan. Ya, yalah Dun Sanabaranga, itu satu tips-tips sederhana untuk menabung Sanabaranga. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita dan bisa membuat kesejahteraan finansial kita di masa mendatang. Ya, informasi ko bisa Dun Sanab baca tuntas balik di laman RRI.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat yang gugur tinggi Tabek Seraja, sebuah lagu lawas nan lama banget didengarkan untuk menengah, dibawakan di Android bersama Lenny Aini di bagi Hirinanko. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk fokus kerja di sana di bagi Hirinanko ya. Yalah, dan sana penengah jam 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Sebelum kita sampaikan balik ya, informasi terupdate dari daerah-daerah kita Sumatera Barat kok dalam kabar sekilas di jam 10 beko ya. Mulah kita dengarkan sebuah lagu Minang lain dari Fristi Novela dan mambil judul Saki Jedenai Sanang Cukurang. Kita beda dosa berangga ya. Yalah, kenapa ya Saki Sanang enak? Konya Saki Jedenai Sanang Cukurang.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pandanga, kelompok tani di Sumatera Barat berpeluang menjadi pemasok langsung bahan pangan ke dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia, Gapembi Sumber, Agung Aditya Lingga, menyampaikan kerjasama ko dapat menjaga kesegaran bahan pangan sekaligus memperluas akses pasar petani lokal sesuai standar Badan Gizi Nasional. Agung menambahkan calon pemasok wajib memenuhi perizinan dasar serupa NIB dan NPWP, serta menjaga kualitas bahan dan keterjangkauan harga. Gapembi siap menjembatani komunikasi antara petani, pengelola dapur dan dinas terkait agar pasokan pangan lokal dapat terserap secara maksimal.

Dan sanak pendengar, pemerintah Kota Pariaman tarif menguatkan pelestarian warisan tradisi melalui gelaran Karnaval Baju Kurung Basiba dalam rangkaian Festival Literasi Budaya Duo 2026 di halaman Balai Kota Pariaman. Bunda Literasi Kota Pariaman, Yosneli Balat, menyampaikan rasa bangganya mencari antusiasme generasi muda hingga bunda kanduang dan memakai pakaian adat khas Minangkabau itu. Yosneli menegaskan baju kurung Basiba memiliki makna keanggunan, martabat dan kerendahan hati perempuan Minangkabau dan patui dijago agar indah tegerus zaman. Melalui kegiatan ko, literasi tidak hanya dimaknai sebagai teks bacaan, melainkan sarana memahami identitas serato marawai kearifan lokal di tengah kehidupan masyarakat.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sumatera di Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dan selamat tengah jam 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami masih bersama di sana, di Sampian sana, di Mugudun sana. Dan sedang mengerajau kini ko ya, supaya lebih fokus, lebih semangat ya. Kami akan masih akan hadirkan lagu-lagu rancak bana dari lagu-lagu Minang dan sebagainya dan sebagainya serta informasi-informasi lainnya. Ya. Nah, dun sarap barengnya jam 10.00 balik ko kita lanjut ke lagu berikut dari Andri Koga. Sesudah sebuah lagu tadi dari Indah Permatasari, Bahir Roda Padati, lagu lawas Jion dan dirilis ulang Jo Kekinian, luar biasa menarik di pagi hari kita sedang ya. Oke, kita nikmati dan berikut ke Malang Saki Jok Mato dari Andri Koga untuk menangani ya, kerajaan sana di pagi panjang siang kok ya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas di sana bersama kami.

0: Lapeh Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lapeh Barajui karena antara satu lapeh dengan lapeh lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lapeh. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lapeh barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lapeh barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lapeh barajui.
1: Dapat nih. Dapat nih. Ah!
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nambah ke mana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, kata rek deh kita.
1: Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi, jadi sapasang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Penumpu dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, ada sebenarnya orang sebuah lagu rancak dari Daniel Maestro berjudul Habib Banam Bacarai Ragi. Nah, dun sana pandangnya, aroma harum kaldu gurih nan bapadu jo kelezatan suiran ayam, cawe, serato, taburan daun bawang, selalu berhasil menggugah selera banyak orang di pagi hari. Ya, bubur ayam. Nah, bubur ayam lalamo menjadi salah satu menu sarapan paling ikonik dan dicari di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Di balik kesederhanaan penyajiannya, bubur ayam ternyata menyimpan sejarah panjang dan beraka dari akulturasi budaya Tionghoa dan tradisi lokal. Kuliner ko merupakan adaptasi dari hidangan bubur tradisional Cina dan disebut Zhou atau Conge. Nan dulunya dibawa de para perantau Tionghoa ke Nusantara ko. Nah, salah satu fakta menarik nan acok menjadi perdebatan nange di tengah masyarakat adalah cara menyantap bubur ayam. Publik terbagi menjadi dua kubu utama, yakni kelompok memilih makan bubur tanpa diadua agar bisa menikmati gradasi rasa rempah secara perlahan, versus kubu nan lebih menyukai bubur diadua rato demi perpaduan rasa nan merato di setiap suapannya. Dan perdebatan santai ko bahkan acak kali menjadi topik obrolan dan seru dan mencairkan suasana pagi hari di sebenarnya ya. Dan selain kelezatannya, bubur ayam dikenal pula sebagai makanan yang sangat bersahabat bagi sistem pencernaan manusia. Teksturnya sangat lembut dan mudah dicerna, membuat hidangan ko acok diandalkan sebagai menu makanan sehat, baik bagi anak-anak, lansia maupun orang nantangan dalam proses pemulihan dari sakit. Kandungan karbohidrat di dalamnya pun mampu memasok sumber energi instan yang cukup untuk mengawali aktivitas harian. Nah, kandungan gizi dalam semangkuk bubur ayam tergolong lengkap pula apabila disajikan dengan berbagai macam topping pendukungnya. Kehadiran suiran daging ayam memberikan asupan protein hewani dan baik untuk pertumbuhan sel tubuh, sementara kacang tanah goreng menyumbangkan protein nabati serta lemak sehat. Tambahan kuah kuning kayu rempah serupa kunyit jahe dan bawang putih turut memberikan efek menghangatkan tubuh serta meningkatkan daya tahan imun. Ya. Nah, menikmati semangkuk bubur ayam hangat di pagi hari bukan sekadar aktivitas mengenyangkan parih semata, nak, melainkan Allah menjadi bagian dari ritme budaya masyarakat Indonesia. Yalah, itulah sebenarnya informasi menarik tentang salah satu menu sarapan pagi itu yang ikonik, yaitu bubur ayam. Fakta unik dan sejarah kuliner favorit masyarakat Nusantara. Baik itu, bisa ada senak baca, melihat di bisa dibaca balik di laman rri.co.id ya. Yalah, dengan sana barangah kita tinggalkan bubur ayam gunung sana di segmen budaya lama tara, maksud kami di segmen lama tara soko. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi dengan sana untuk memperkaya wawasan nusantara tentang anan dengan sana acok makan nama-nama bubur ayam itu. Nah, mudah-mudahan manfaat ya. Okay, kita tinggalkan bubur ayam dan kita beralih ke lagu berikut dari Elsa Pitaloka, Manyasa.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah. Secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan Sikoci Syariah Bank Nagari aja. Setoran awalnya rendah. Terus ATM tabungan Sikoci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan Sikoci Syariah Bank Nagari. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah.
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan Sikoci Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Mungkin jika mendengar nama Bareh Randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kotak.

0: Dani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Ih, kok kapai ya? Si Tati mah keceknya. Aduh, tampek manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Eh, jangan sumbarang tuka ditampek nak jale. Manu kafalas atau mata uang ndak boleh di sumbarang tampek. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah ditukar di situ jo di nan tampek barizin.
0: Nan barizin resmi tu tak jamin kurs haragonyo. Ndak takui wak dapat peti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman jo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sana Pandangan, pemerintah Kota Bukit Tinggi resmi meluncurkan sekaligus menguji coba program angkutan sekolah gratis bagi pelajar di pedestrian Jalan Sudirman Patang. Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nur Matias, menyampaikan program unggulanku bertujuan mempermudah akses transportasi siswa, meringankan beban biaya orang tua, sekaligus membantu mengurai kepadatan lalu lintas di Bukit Tinggi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi, Elza Aulia, menjelaskan pada tahap uji coba ko angkutan gratis melayani 870 ampe pelajar di 8 SMP negeri, jo mengerahkan 53 unit angkutan umum laik jalan. Selain membantu pelajar, program yang didukung DPRD Bukit Tinggi ko diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha para pengemudi angkot lokal.

0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mengakselerasi kepesertaan warga dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz di Parik Melintang Kapatang menyampaikan angka kepesertaan melonjak signifikan dari 66,5% di akhir 2025 menjadi 91,2% pada akhir September lalu. John Kennedy Aziz menambahkan peningkatan ko dicapai melalui sosialisasi masif, kolaborasi bersama para perantau, bantuan CSR perusahaan, hingga rencana pengalokasian dana pokok pikiran anggota DPRD lokal. Pemkab Padang Pariaman menargetkan daerahnya mampu meraih Universal Health Coverage atau UHC pada tahun 2027 agar seluruh warga mendapat jaminan layanan kesehatan secara cuma-cuma dan instan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Penempatan dari Badan Sara Budaya Sumatera Barat ya, dan Sara Barangnya wakata terus terih bagulir di sana, dan lambok kita ke jam sebalik liwai 10 mini wakata Indonesia Barat ya. Kami yakin di sana masih dalam tingke konsentrasi panuh ya, menjelang istirahat siang ke jam 2 balik ya, siang tentunya ya nak. Nah, itu selalu rangkaian lagu-lagu pop Minang dan rancangan turun sana kami siapkan. Mudah-mudahan bisa membantu untuk lebih membuat fokus turun sana ke Karajo ya. Yalah, turun sana pendengar, Patah Bacinto yang di cover Boy Sandi dan dibawakan de Adim ya. Kita tinggalkan turun sana. Dan kita beralih ke lagu dari Vicky Koga Berkiko Berulang Seso ya. Yalah, selamat datang. Tetap semangat Joko Rajonyo ya, dan tetap fokus. Kami akan selalu ada di samping di sana ya, sampai di sana menyelesaikan kerajo-kerajo di sana di pagi banyak di siang hari nanko tentunya enak ya. Yalah, Berulang Seso dari Vicky Koga spesial turun sana satunya.

Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

angkat nih.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Seperempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dun salah pendengar. Sumatera Barat mendapai kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau expo usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan bergerak dalam penyediaan kebutuhan jemaah haji dan umroh. Kegiatan itu dirancanakan berlangsung pada 21 sampai 22 November 2026 di Ketibo, sekaligus menjadi ruang promosi produk unggulan UMKM Sumbar. Nah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan Sumbar memiliki potensi gadang dalam menyediakan berbagai kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk produk kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Menurutnya, potensi itu menjadi salah satu pertimbangan diberikan kesempatan kepada UMKM di Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan pameran dan difasilitasi Kementerian Haji dan Umroh itu. Expo Kodun Sarabanga diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha jo pasar jemaah haji dan umroh dari berbagai daerah. Nah, M. Rifki mengatakan Dusa Berangga pihaknya saat kini ko tengah mematangkan persiapan kegiatan itu dan akan berkoordinasi jo pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perbankan serta para pelaku UMKM. Koordinasi dilakukan agar pelaksanaan expo dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha daerah. Ya, ialah Dusa Berangga ke sebuah berita menarik dan tentunya berita yang membahagiakan, ya, info yang membahagiakan untuk para saudara-saudara kita pelaku UMKM, terutama khususnya di Kota Padang dan Sumatera Barat ko, bahwa Sumbar ka jadi tuan rumah pameran UMKM Haji dan Umroh. Ya, jadi bisa siap di sana, ya. Yalah di sana informasi tadi buat kita ke jam sebelah lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, ya, masih jambo di sana di ranah Minang pagi ko sampai beko ke jam 2 boleh siang. Saatnya tentu mandu sana beristirahat dulu dan menikmati santap siang di sana sambil mau junjung enak. Yalah di sana pada enggak, kita lanjutkan hiburan siang di sana kok ke lagu nomor ikut dari Julia Anugrah Putri, ya, dan Dani Rilvi, Jodoh Pembayutang.

Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Rumah dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, melalui Sana Perangah, di samping lagu-lagu pop Minang dan informasi lainnya, kami punya pula sebuah informasi tentang Rebana Ketipring ya, di Sana Perangah ya. Nambah pula ceritanya tentang Rebana Ketipring go, bahas sejarahnya dan bahas perkembangannya. Mulai kita ikuti feature Nusantara berikut ke judul Rebana Ketipring. Selamat mendengarkan.

0: negara Indonesia ini punya banyak cerita. Selain ondel-ondel, di balik gedung-gedung tingginya, Jakarta punya kesenian tradisional yang disebut Rebana Ketimpring. Di balik sejarahnya, seni tradisi nenek moyang orang Betawi ini mengandung kisah heroik dan nasihat bagi anak-anak muda yang akan menempuh hidup bersama kekasih tercinta.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada rugun tunggal, ayo tancap, itu buat malam mangkat. Malam mangkat itu malam mangkat ya, jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat itu kan.
0: Bang Siblih adalah salah satu orang Betawi asli yang menekuni alat musik Rebana Ketimpring. Secara turun-temurun, abang kita yang satu ini belajar alat musik perkusi dan ikut melestarikannya.
1: Bukan kita yang menciptakan ya, tapi ada aja orang minta Betawi deh mak, minta palang pintu, tapi bukan buat pengantin. Buat apa pak? Buat peresmian kantor baru gitu. Buat apa nih? Buat penyambut pak gubernur gitu. Buat apa ini? Buat nyambut ini. Jadi berkembang, secara kalau yang palang pintu berkembang.
0: Rebana Ketimpring tidak bisa dilepaskan dari upacara pernikahan adat Betawi yang disebut palang pintu. Sama seperti rebana lain, mungkin karena ada tambahan kecerekan, rebana ini disebut Rebana Ketimpring. Dari keluarga rebana, Rebana Ketimpring adalah jenis rebana yang paling kecil. Garis tengahnya tidak lebih dari seukuran bola tendang.
1: Banyak macamnya ini. Kalau paling bawah itu setahu saya Rebana Qasidah, naik sedikit ke Hadroh, naik sedikit ke Marawis, naik sedikit ini paling tinggi Ketimpring. Ada lagi satu jenis rebana biang. Rebana biang itu sedang dikembangkan di Dinas Kebudayaan ya. Itu rebana besar-besar pak gitu kan, biang-biangnya namanya biang kan, biang itu besar udah-udah ya, itu rebana biang ada. Jadi disertai dengan tari belenggu, dia ada tariannya, nah itu rebana biang. Kalau untuk palang pintu itu sebenarnya pakemnya itu Rebana Ketimpring.
0: Di Betawi, permainan rebana dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam seperti maulutan, lebaran, hitanan, dan pernikahan.
1: Jadi orang Betawi itu dulu kalau mau nikah harus bisa ngaji dulu. Lagu Gusika itu aslinya salah satu lagu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran punya 7 lagu tuh Al-Quran. Kalau yang kita bisa Muhammad Zeta atau kita dengerin dari kaset kan. Nah itu kalau dia lagi ngaji salah satunya ada lagu Gusika namanya. Ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Ros, lagu Nahawat. Nah salah satunya lagu Gusika. Ya lili ya lili ya pengantin itu filosofinya selain dia harus mengalahkan silat, apa artinya kalau mau nikah seorang suami itu harus mampu melindungi istri kan gitu ya, dengan jadi jagoan bukan berarti untuk berkelahi, tapi filosofinya harus mampu melindungi istri. Kedua, pengantin laki kalau menikah harus bisa ngaji, bisa harus kalau Betawi itu duluan khatam Quran apa ya. Nah ngaji itu dilambangkan dengan membawakan lagu Sike.
0: Dari masa ke masa, fungsi Rebana Ketimpring menyesuaikan diri dengan zamannya. Pernah di zaman penjajahan Belanda, Rebana Ketimpring dijadikan kamuflase orang Betawi dalam melawan tentara Belanda Company.
1: Ketimpring kalau menurut cerita orang tua kita dulu ya, zaman penjajahan itu udah ada gitu. Jadi kalau tahun persisnya nggak ada, cuma saya tuh pernah tanya dengan kita dulu itu zaman penjajahan, orang belajar Ketimpring itu untuk mengelabui penjajah. Jadi kalau malam itu kan suka company pada keliling, patroli gitu kan. Di belakang itu kata orang tua kita pada belajar silat, belajar ilmu bela diri, di depan itu belajar rebana itu. Jadi untuk mengalihkan perhatian gitu kan. Jadi zaman penjajahan Belanda itu sudah ada rebana itu.
0: Kini Rebana Ketimpring dimainkan dalam beragam kesempatan, Misalnya untuk acara peresmian pembukaan kantor baru atau untuk menyambut pejabat, selain dimainkan ketika ada acara festival seni budaya.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, layar tancap, itu buat malam angkat. Malam angkat dan malam angkat ya. Jadi satu malam sebelum hajatan dan malam angkat tuh kan. Karena orang dulu kan kalau mau hajatan tenda bikin bareng-bareng, dapur bikin bareng-bareng, kayu nyari bareng-bareng gitu. Jadi ya untuk menghibur tuan rumah malam angkat namanya. Jadi main pasalan, main selawatan lah gitu ya, main pasalan. Nah, kedua, berkembang untuk bawa pengantin. Kalau orang mau nikah atau mau resepsi ya. Awalnya saya mau nikah, cuma sekarang berkembang di hotel-hotel, di gedung-gedung gitu kan. Kalau dipakai adat Betawi, itu biasa dipakai pakai adat Betawi ya main juga. Untuk mengantarkan pengantin mau ke pelaminan, kan gitu. Kalau nikah ya mau ngantar dari dia turun dari mobil, kita antar sampai ke masuk rumah perempuan, mau nikahan, maka juga.
0: Selain Bang Sibli, campur tangan pemerintah dalam pelestarian seni tradisional Betawi ini masih sangat dibutuhkan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: Tapi kalau ketimpring hanya ada di Betawi. Tapi yang namanya seni memang berkembang ya, terus regenerasi kan, dari engkong-engkong ke orang tua kita ke kita kan gitu kan. Jadi sampai sekarang ya terus aja regenerasi ada gitu kan. Alhamdulillah sampai ke kita ini ya masih.

Berputar di Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sada Padanga, lagu nan baru saja berlalu dari Ayu Anmanda. Masuk kami dari Windra. Nama judul bulan dari Ambo kita ke jam sebalai lewat 54 minit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya Don Sada Padanga, kita lah tiba di pengujuang Ranah Minang pagi untuk hari kini ko. Dan untuk itu Ambo harus segera undur diri dari ruangan Don Sana ya, karena setelah kau akan hadir Devi Balia. Ha,

0: 104 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.

pembenahan sarana perdagangan Eko menjadi prioritas pembangunan 2026 untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan pedagang dan pengunjung. PLT Kepala Dinas Perindakop UMKM Kota Pariaman, Dedi Kurnia Ilahi menyampaikan proses pengarajuan fisiko ditargetkan mulai bakontrak pertengahan bulan ko. Selain itu, Pemko Pariaman Jo menyiagakan belasan personel Satpol PP di lokasi guna menata para pedagang selama tahap persiapan dan rehabilitasi pasar berlangsung. Dunsara Padanga, Doni Hendra resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang yang baru oleh Wali Kota Henry Armis di Rumah Dinas Wali Kota Kepatang. Dalam arahannya, Henry Armis menuntik Sekdako baru untuk menjadi motor penggerak birokrasi, memangke ego sektoral antar OPD, serta mempercepat realisasi program unggulan daerah demi mewujudkan Padang Panjang nan maju jo sejahtera. Menanggapi instruksi tersebut, Doni Hendra menyatakan siap memperkuat konsolidasi internal serta memetakan berbagai persoalan strategi daerah, serupa penataan ruang, pengelolaan sampah hingga pengentasan kemiskinan. Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekda Prof. Sumatera Barat Ari Yuswandi, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat Kemko Kota Padang Panjang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pedekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825. Pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Troepen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukittinggi dan Museum Rumah Adat Baanjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam Kota Bukittinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat Kota Bukittinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Rence. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukittinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort van der Kaplan terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukittinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
1: Sebel
2: kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga dari Indonesia.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Expo Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Lucia Daning Krisnyanti mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya, mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar-benar benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Bo.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas, pual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada
1: hujan. Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh, Mas Titis, ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indriyasari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga.
1: Ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, bukan penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova apa Mbak Nova ya?
1: Mpok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya Mas ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik, tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul, apalagi ini? Panas. Tengah kota sekali, ya, Pak?
3: Betul, Pak.
2: Oke, Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan, begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpatan dari Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang. Ada cerita apa sih, Pak, ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga nasional nih, Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang? Kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-1998 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Okay.
3: Tapi bagaimana kemudian salah satu destinasi
2: wisata.
3: Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
2: Okay.
3: Bermacam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ini. Ya.
3: Jadi di sana sudah diada. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke. Okay.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata
2: okay.
3: Keranggan hebat. Akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang ini beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
3: Betul.
2: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
2: Okay.
3: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan.
2: Okay.
3: Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah bisa tahu sendiri, bedakan gitu Mas.
2: Okay. Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya di tempat salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
2: Oh gitu.
3: Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada.
2: Okay.
3: Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
2: Mooncake Festival ya.
3: Itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko.
2: Nah,
3: itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat luar biasa untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, mungkin Pak, destinasi wisata.
3: Betul.
2: Seperti apa kemudian Pak, kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya.
2: Okay.
3: Dulu kita menulis Kota Lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya. Ada kawasan Kauman
2: betul,
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah kampung pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Komen Makanan Kuliner, sekarang di pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
2: Ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama enggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, pecinan, kemudian dengan kota lama juga. Seperti kita tahu bahwa kota lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu. Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada pecinan seperti itu. Nah, seperti apa kemudian animo ya, animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan pecinan ini, Pak?
3: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang, kawasan Semarang Lama.
2: Semarang Lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layus. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Kementerian
3: anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai
3: sekali. Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Baik. Nah, tentu ini menjadi kembangan kita bersama begitu, Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu, Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang, Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi, juga ada wisata event gitu, Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali, Pak, event wisata, Pak. Mungkin kedepannya, Pak, yang mau digagas di kawasan pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi, Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini, Pak?
3: Ya, Mas Deris, kita kemarin teman-teman dari Smart Cris ya, namanya Smart Cris. Sekarang namanya kita ubah Smart Cris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
2: betul.
3: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
2: ya, Pak,
3: bagaimana
2: ya,
3: kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol ke salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi
2: semuanya
3: gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong, juga punya ada, Pak, di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
2: Karena untuk apa ya, Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya, Pak, ya, jalan sudah semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi, Pak, itu, Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul. Ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
3: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
2: Yeah. Nah,
3: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota ya.
3: Nah, maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Nah itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu kan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
3: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di Gang Baru itu, kan pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
2: Betul.
3: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus ya, Pak.
3: Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Didis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
2: Kurs ya.
3: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, wisatawan
2: orang ya Pak
3: di Eropa. Nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputbar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja, jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Coba Mas, kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Masa gak diampirin gitu
3: ya, Pak? Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di balai kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM. Ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sama sekarang hari.
2: Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang Pak.
3: Betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang. Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
2: Ada nginep ya Pak?
3: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka
2: sehari itu.
3: Gitu Mas Didi.
2: Apa ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu ya Pak ya.
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
2: Karena orang bawa uang semua itu.
3: Iya betul.
2: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
3: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya. Mau tidak mau impactnya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho Pak, terus di sekitar itu pasti ada impactnya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Jadi orang datang mesti ada parkir. Mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita, orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000. Itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000. Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai. Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mau 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka. Nah, banyak yang di ini teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya cantumkan aja.
2: Ya.
3: Itu, jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok dari wisata,
2: ya, ya.
3: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
2: nanti. Oke, ya, kemudian membreakdown ke masyarakat di sana,
3: ya.
2: Gitu ya Pak ya.
3: Itu,
2: karena ya. Mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang
3: akan
2: ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
3: Ya, menceritakan.
2: Menceritakan.
3: Enak di sana lho.
2: Gitu.
3: Tapi, karena nggak enak, wah mesti. Tapi kalau enak, mesti nyaman.
2: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu
3: ya,
2: Pak.
3: Gitu.
2: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga
3: sudah
2: rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga sudah rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap hari ada event saja itu Pak?
3: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
2: Jumat Sabtu Minggu.
3: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
2: Masyarakat.
3: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja. Gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
2: Rekam aja
3: gitu.
2: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
1: Ada, itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
2: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
1: Ush, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
2: Mie terus sate-satean
1: gua. Iya, benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29 sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
2: Siap.
1: Di Semarang berapa nomornya?
2: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Ulang lagi boleh Mas Titis?
2: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 atau di 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
2: Oke Po.
1: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, 3 kali harus kena denda ini kayaknya. Oke, boleh.
4: Oke.
3: Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis Sambo?
4: Titis Sambut tuh ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo Ponopo Blam.
3: Halo Cikgu.
5: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke Cikgu.
5: Ini narasumbernya siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indriansari ganti.
4: Oh iya. Iya Bu. Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, apa kapan diundang lagi ya?
4: Oke.
5: Okay, tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita ya.
4: Mm-mm, betul.
5: Wah, saya mah kalau pasar Peterongan, wah, Simpang 5, wah, itu.
4: Kok apal sih, saya.
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: siapa
4: juga?
5: Siapa lo, ada adik mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana, apalagi okay. Deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, okay, siap
5: gitu.
4: Lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, saya tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyut nadi ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Karena sih. Namanya sih memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu.
4: Iya,
5: Cikgu Ria. Nah, memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya? Aku, ke-18 yang orang masalah ya, Pak Samsul.
4: Ya,
5: belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak,
4: tadi
5: kan, Gang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Ponopa di pasar baru, apalagi mau di, ya di sana dulu di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau di Lebaran Kongso Pasarnya itu luar biasa. Itu. Pertanyaannya itu saja tanggapannya dari Cikgu Ria. Seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit? Terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng ya? Kelenteng apa ya? Kecik di Gang Lombok itu.
4: Okay.
5: Seperti apa dengan kuliner malamnya? Pasar Marmois masihkah rame sampai saat ini? Nah itu saja. pertanyaan dari Cik Geng, Mas Titi.
4: Oke, siap.
5: Bapak Samsul, sehat terus ya. Yep. Pokoknya amin. Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang okay, wanita masih. Ibu yang cantik.
4: Siap.
5: Terima kasih banyak waktunya. Okay. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang. Bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Pak.
6: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh. Bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
6: Monggo Bu Umi.
4: Suka siap Bu Umi, monggo.
6: Samsul Basri, selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
6: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Udah lama di Semarang, Bu.
6: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
6: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya, makasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya, Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini kan kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, barang Festival Cengho.
7: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: arca-arca itu, Pak.
7: Iya, arca-arca dibawa ke marina, dibuang di sana.
4: Oh.
7: Di alu, apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung juga, Pak.
7: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali.
4: Jarak.
7: Wow. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti, Pak.
4: Pasti, ya.
7: Disputper selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun, Pak.
4: Tiap tahun ya, Pak.
7: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
7: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi kelenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi kelenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
4: Masih diminati wisatawan.
7: Terutama dari Chinese, mm-hmm. Malaysia juga banyak.
8: Okay.
7: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
8: Nah, pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak? Ya,
7: enggak boleh.
8: Oh.
7: Bu Wali mesti hadir ketika ada
8: ke acara
7: di sana. Ya? Hmm. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, startnya dari sana juga.
8: Oh, dari TKSU juga.
7: Iya, TKSU. Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
8: Cikgu, ya.
7: Okay. Ibu Umi, terkait tadi
8: bulan apa aja, Pak? Kalau di Semawis itu, Pak, nanti pecinan, Pak.
7: Itu tiap hari buka, oh.
8: Tiap hari, ya.
7: Emang. Tapi kalau pas acara makan, apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu, Minggu. Mm-hmm. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada selalu jenis kayak kegiatan, ya. Mm-hmm. Istilahnya kayak setiap tahun, kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu, ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha, untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
8: Oh, pecinan itu, ya, Pak.
7: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka, Bu Umi. Kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
8: tidak buka. Adanya
7: adanya di sekitar situ.
8: Sekitar situ aja, ya, Pak.
7: Itu, itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan, tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
8: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata, ya, Pak, Samsul, ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi, gitu.
7: Betul, ya, Pak. Jadi apalagi sekarang, ya, Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang, ya.
8: Iya, dari Jakarta.
7: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe, Bu Umi.
8: Iya, Bu.
7: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Wali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
8: Oke.
7: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
8: Oh, city walk.
7: Nah, ya, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak,
8: ya,
7: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
8: Ya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu.
7: Tuh,
8: ya, Pak.
7: Oke,
8: gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata.
7: Nah,
8: kalau dulu itu perdagangan,
7: gitu. Ya, betul.
8: Oke, baik, terima kasih, Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
3: Iya.
8: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
7: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
8: Iya, Pak Noval. Iya,
3: di Semarang ada lagi?
8: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu, ya.
8: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
9: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
9: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
8: Selamat siang, Bang Leman.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang pecinan.
8: Pecinan Semarang ini, Pak.
9: Tentang
3: pecinan Semarang.
8: Kawasan pecinan.
9: Pecinan.
3: Iya.
8: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
9: Saya tadi tidak mengikuti, Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu. Jadi enggak bisa menyimak tadi, ya.
3: Oh.
9: Jadi, saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
8: siap
9: juga di Semarang, kan, dengan Pak Samsul dan Ponopo sama juga sampai tuntas.
3: Iya, siap.
9: Semuanya sehat selalu, sehat olah, siap. Gitu, Ponopo, gitu.
3: Iya.
9: Jadi saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa aten gitu, Ponopo.
3: Oke, dah, siap, Bang Leman.
9: Oke, dah, gitu saja, Ponopo. Makasih.
3: Iya.
9: Tadi saya juga mau menyimak, tapi HP-nya belum sempat, Pak Nova.
3: Iya, oke dah.
9: Oke, makasih, Pak Nova.
3: Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, Mas Titis.
8: Siap, Pak Nova.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang, kita sambungkan. Ada.
8: Oke. Semarang dari pesan WA, nggak apa-apa, Pak.
3: Iya, silakan, Mas.
8: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya, secara ilmiah demikian, begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita, dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Darsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
8: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Iya, silakan.
8: Monggo Pak Samsul.
7: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
8: Iya, Mas Haris di Jogja.
7: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
8: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawanya, Pak.
7: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Padahal kota loh.
8: Betul.
7: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
8: Betul.
7: Nah, yang salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
8: Cina.
7: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya,
8: jadi
7: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan terlalu agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
8: Oke.
7: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
8: Iya, kadang sesama orang Cina aja
7: Jawa, Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
8: Itu Mas Haris.
7: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
7: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
7: di pecinan. Jadi makanan sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bapau juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
8: Semarang, betul.
7: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
8: Ah, itu
7: ya,
8: dia.
7: Itu utamanya manis.
8: Nah, ya. Manis siapa ya?
3: Asin kayak saya ya, Kang Titis ya.
8: Iya, nah, gitu. Ya betul lah.
7: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
8: Kecian ya, Pak ya.
7: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang,
8: ya kaget Pak kadang-kadang.
7: Kaget. Loh, kok manis ya?
8: Makanya kok manis semua?
7: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren luar banyak, biasa.
8: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
8: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh, iya.
8: Fusion antara makan Chinese makan Jawa itu Pak, seperti
3: iya benar-benar perpaduan gitu ya.
8: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
8: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55.
8: Siap. 2
3: menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan, silakan.
8: Cih, monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang untuk Pro
3: R4.
8: Perempat RRI
7: Nasional dan Semarang
8: dan
7: sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
8: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul, benar.

0: Yang nasional suara budaya Nusantara Abang Po. Tapi ayo bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, Festival Bahari atau Sedekah Laut digelar di Kepulauan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Senin kemarin untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di masyarakat pesisir. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan, tradisi ini perlu diagendakan setiap tahun sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan melestarikan warisan nenek moyang. Tradisi menghias kapal dan berbagai aktivitas masyarakat pesisir juga dapat dikemas menjadi atraksi wisata tanpa

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan menghadirkan Festival Musik Tradisi Indonesia FMTI 2026 di 10 kabupaten kota untuk memperkuat musik tradisi sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis budaya. Menteri Kebudayaan mengatakan FMTI menjadi ruang pertemuan musik tradisi, komunitas, seniman dan masyarakat di tengah persaingan berbagai genre musik. Program yang berlangsung sejak 2021 ini menghadirkan kesenian seperti didong, dol talempong, gendang, belek, bundengan, dan angklung gublak. FMTI 2026 dijadwalkan digelar di sejumlah daerah termasuk Wonosobo, Maumere, Makassar, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu, dan Batu Sangkar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersana penangan dimanapun saja berado, serabu sama Devi di siang hari ko dari pukul ampe balik hingga pukul 6 balik, 8 balik waktu Indonesia Barat. Baiklah, di sesi yang kedua ko beko Devi akan magi informasi tentang budaya hidup sehat untuk kadun sanak sadualahnyo di siang hari ko yang alhamdulillah kini agak lumayan cerah, tapi mudah-mudahan untuk di sana yang di daerah lain serba Bukit Tinggi, Parang Panjang, Solo dan sekitarnya di daerah Sumatera Barat, mudah-mudahan cuacanya mendukung untuk di sana beraktivitas untuk hari ko. Baiklah, untuk mengawani di sana di siang hari, iko ada sebuah lagu dari Fauzana yang berjudul Cimburu Buto. Selamat mendengarkan.

Tradisi Lekah Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, kecamatan Silukang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bencana pandangan, cara menjaga pola lalu dan sehat adalah jo lalu, jago setio hari ko samo sarato durasinya memenuhi istirahat 7-9 jam bagi orang dewasa. Nah, apa sih yang bisa awak lakukan untuk bisa menjaga pola lalu ko? Yang pertama adalah tetapkan jadwal yang konsisten. Lalu jago pada waktu nan samo setiap hari, termasuk saat akhir pekan, agar jam biologis atau ritme sirkadian tubuh ko terlatih untuk bisa jago juga elok atau cukup lengkap. Yang kedua, batasi paparan layar gadget, jauhan ponsel, laptop ataupun televisi minimal ko 1 jam sebelum kalalo, karena cahaya biru dari layar ko dapat menekankan produksi hormon melatonin yang memicu rasa mengantuk. Yang ketiga, ciptakan lingkungan kamar nan nyaman. Pastikan kamar lalu ko berada dalam kondisi sejuk, galo, jo tenang, agar tubuh ko lebih rileks dan mudah terlelap. Berikutnya, perhatikan asupan makanan jo minuman. Hindari konsumsi kafein, kopi atau teh, alkohol, sarato makanan baret atau padeh setidaknya jam 4-6 jam menjelang waktu kalalo. Lakukan olahraga secara rutin dan teratur bagi pada pagi atau sore hari, tapi hindari melakukan kegiatan atau mendekati jam lalu agar tubuhku tidak terlalu basamangai. Nah, inan terakhir, batasi durasi untuk lalu siang. Jika ingin lalu siang pun, batasi waktunya itu minimal 30 menit dan hindari lalu terlalu sore agar tidak mengganggu kualitas lalu di malam hari.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Stunting dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mempengaruhi masa depan mereka. Pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional dan membutuhkan peran kita bersama. Ayah dan ibu, mari pastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang, imunisasi lengkap, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Bagi ibu hamil, penuhi kebutuhan gizi dan lakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Jangan tunggu sampai terlambat. Cegah stunting sejak dini, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Mulai dari keluarga, mulai dari sekarang. Anak sehat, Indonesia kuat.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

di sana pandangan, perampe di mana pun saja berada, pola lalu nan berantakan dapat mengganggu ritme atau jam biologis tubuh nan berdampak buruk pada kesehatan fisik ataupun mental. Ada beberapa dampak buruknya pada tubuh, di antara lain penurunan fungsi otak nan menyebabkan susah fokus, daya ingat menurun dan sulit mengambil keputusan. Nang kedua, gangguan emosi. Membuat suasana hati indah stabil, mudah jameh, stres, hingga memacu untuk depresi. Nah ketiga, melapangkan imunitas, yang membuat tubuh rentan terserang penyakit atau infeksi karena daya tahan tubuh menurun. Berikutnya, resiko penyakit kronis. Bisa meningkatkan ancaman obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, serta penyakit jantung akibat metabolisme dan hormon yang sangat kacau. Dan terakhir, perubahan pola makan. Mengacaukan hormon pengatur rasa lapar sehingga keinginan makan makanan berkalori itu lebih tinggi. Jadi di sana beraca kita menjaga pola lalu jauh pola makanan sehat supaya dapat buruk untuk kesehatan kedepannya.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa, enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Waduh, mati aku, jualanku,

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Nusra Pananga, Kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan masyarakat yang mengalami kerugian diminta menunggu proses penanganan geoverifikasi yang dilakukan oleh Pertamina. Berdasarkan data yang diterima Ombudsman Sumatera Barat, lebih dari 200 konsumen telah mendapatkan penggantian kerugian dari lebih dari 600 pengaduan yang masuk melalui Pertamina. Adel mengatakan, sebagian masyarakat juga telah menyampaikan laporan kepada Ombudsman Sumatera Barat, meskipun pengaduan awal umumnya disampaikan melalui layanan Pertamina. Menurut beliau, keterbukaan informasi dibutuhkan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan penggunaan Pertalite dan indak tarikh dibayangi sama keraguan.

Di Zona Pananga, Satuan Lalu Lintas Polresta Padang meningkatkan penindakan terhadap aksi balap liar yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Penindakan menyasar ke pengendara maupun kendaraan nan kedapaan mencoba melakukan balap liar di Kota Padang. Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidi Nata mengatakan kepada RRI pagi tadi, balap liar masih menjadi salah satu atensi kepolisian karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain penindakan, Satlantas Polresta Padang juga menggencarkan sosialisasi tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah untuk mencegah pelajar terlibat aksi tersebut.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
2: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita

0: juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

di sana parangan rampe di mana saja berada, pernah tidak di sana mendengar penyanyi dangdut yang bernama Ine Cynthia? Ya, Ine Cynthia juga nama lengkapnya. Ine Cynthia Anggriani ko adalah penyanyi dangdut yang terkenal asal Indonesia dan lahir di Cianjur pada tanggal 15 Agustus 1971. Ine Cynthia aktif di dunia dangdut sejak tahun 1986 hingga kini. Untuk dosana yang tahun 90-an mungkin hafal dengan lagu-lagunya mungkin atau familiar. Ya, betul. Lagunya adalah 5 menit lagi, Memori Daun Pisang dan Prasangka, serato Kacang Lupo Kulitnya. Bergabung jo beberapa grup vokal terkenal sarupo Manis Manja Group, Trio Campernik, Demawar dan grup Deduta berasamu, padang grup lain sarupo Iken Licanah dan Iis Dahlia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

Masih seputaran Ine Cynthia Anggriani Desa Lapadanga. Ine Cynthia itu merupakan salah satu penyanyi dangdut berkarakter dan termasuk pencetak hits maker di zamannya, yaitu di era tahun 90-an. Suaranya nan khas, sendu dan manja menjadikannya mudah dikenali banyak orang. Ine Cynthia telah menghasilkan banyak album dan single yang sukses di pasaran. Beberapa lagu hits yang dinyanyikan oleh Ine Cynthia antara lain Your Memory Daun Pisang, Cinta Bukan Sayur Asem, Aduh Buyung, Gaun Merah Jambu, Samo di Simpang Jalan Serato Selalu Rindu, dan masih banyak lagi. Ine Cynthia adalah penyanyi yang tidak pernah berhenti berkarya dan selalu menghasilkan karya-karya dan diterima dek masyarakat dengan elok, khususnya penikmat dangdut. Lagu-lagu hits dari leader Manis Manja Group ko masih acuk diputar di radio-radio dangdut hingga saat ko. Ine Cynthia lah barakali ko masuk nominasi sebagai pedangdut wanita terbaik dan lagu-lagunya banyak yang mendapat apresiasi penghargaan. Dan serato kelompoknya Manis Manja Group ko alah beberapa kali meraih penghargaan sebagai grup dangdut terbaik dan terpopuler di eranya. Dalam kehidupan pribadinya, Ine Cynthia pernah menjadi juri adu bakat kontes dangdut di TPI atau KDI. Juga dikenal sebagai penyanyi dangdut yang populer dengan berbagai macam penghargaannya. Namun, Ine Cynthia masih tetap berkarir sampai hari ko dan masih tetap menjadi favorit di kalangan penyanyi dangdut.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabar Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sangat pendamnya dimanapun saja berada, pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Benny Herlian kepada RRI di Padang mengatakan perkembangan teknologi membuat pelaku usaha harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung kepada perangkat digital. Dengan kondisi tersebut, pendampingan kepada pelaku UMKM diarahkan pada penguatan branding produk sekaligus pemanfaatan platform digital.

Rencana Pandangan, masyarakat perlu memperhatikan jumlah kafein dari seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam sehari agar tidak melebihi batas. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Mario Bori kepada RRI di Padang, pagi tadi juga menjalehan batas konsumsi kafein maksimal 400 mg per hari mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau juga mengungkapkan kandungan kafein dalam segaleh kopi umumnya berada pada kisaran 80 hingga 120 mg.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Manfaat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Nih, belanja ne 22.500. Bako gadang mana piti ko?
2: Mako nyojo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
1: Lain ndak payah jo biku mengurusnya atau mambiak piti nyone.
2: Eh, ndak ado nan payah kini ko jojo. Mudah jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

92,4 MHz RRI Padang. Bersama Padanga, kini bersama Devi di kita di program Dangdut. Dan sana Padanga, kita bagi dosana yang nio pesan-pesan lagu atau merequest lagu di Dendang Dangdut Hariko, silakan di 0751812 ampe 1 ampe atau di 08 sebalik 6692 ampe 0.

0: Baik, di sana kita terima dulu teleponan pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu yang itu.
0: Ya, dari siapa, Bu?
1: Halo. Kak Desi di Asratek.
0: Oh, Kak Desi di Asratek. Apa kabar Kak Desi?
1: Baik saja.
0: Hari ini kita ada beberapa lagu kok Kak Desi. Silakan dipilih ya. Pertama ada Terajana, Aku Rindu Padamu, Menyulam Kain, Karena Dosa, Sudah Tuh Sebentar. Hanya Untukmu. Ku puja-puja. Hanya Untukmu. Baiklah. Kak Desi, salam-salam juga sih ya.
1: Salam buat Desi.
0: Terima kasih.
1: Buat Bunda Queen, yeah. Umayur, yeah. Diana, Nana,
0: siapa lagi?
1: ada, terus Diana juga, Bang Roni, buat semua anak yang menangah salah Desi.
0: Iya jadi, itu saja.
1: Terima kasih. Terima kasih Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Ado Uni Desi dari Asratek. Baik, kita terima telepon Cik Lai. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terangkan suara di telepon Depi.
0: Kini Bapak, ada terang apa?
2: Nggak, di radio saja terangkannya.
0: Oh, radio yang terangnya?
2: Iya. Di telepon nggak terangkan itu kan.
0: Oh, gitu. Iyalah, mungkin ada sedikit gangguan mungkin di situ ya Pak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya Pak Nian diputar lagu apa Pak? Ado di situ. Ku puja-puja. Terajana, Aku Rindu Padamu, Menyulam Kain Rapuh, Karena Dosa, Gejolak Asmara, Kupu Kertas, atau Lelah Berjuang Sendiri.
2: Lelah Berjuang Sendiri itulah.
0: Jadi Lelah Berjuang Sendiri. Kau salam-salam ya. Untuk siapa Pak?
2: Pertama untuk Depi dulu kan.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
2: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin.
2: Mudah tu anak menjadi anak yang saleha.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan jadi hafizah Quran. Kan?
0: Iya, amin Pak.
2: Anak Depi bersih kan?
0: Bersih Pak.
2: Iya.
0: Iya.
2: Seorang baru ya?
0: Iya, alhamdulillahnya seorang.
2: Sudah tu nak masuk Zed. Desi kan?
0: Dev, yang tadi Desi.
2: Ya, ini Desi. Sudah tu untuk Bunda Queen, untuk Yulmi, untuk Rancak Tunggu Hitam, Diana kan?
0: Iya.
2: Ulan Olala.
0: Ulan Olala.
2: Sudah tu Uni Juta di Pariaman, Juta di Pasar Pagi, Pak Zainal. Pura Jokaci, Madin Sampono, Putra Kelas 9 Jaya Manyo, Roni Cinego, Joroni Jambak.
0: Jadi?
2: Sudah tu
0: siapa?
2: Berpihak Jambak di Kampung Baru tu.
0: Okey.
2: Sudah tu untuk Nandik Mentawai, Begindo Tommy kan. Oyun Tanjuang, Aldi Tanjuang, Bujang Paibo, Ujang Tarusan.
0: Ya.
2: Satu saja lah Desi. Waktu pendek kena kan.
0: Iya, waktu kita cuma satu jam.
2: Iya. Nak tasawik dapat salam sadanya.
0: Iya, jadi.
2: Nana dah kira pun dia Desi ya.
0: Nana jadi.
2: Iya, Nana di mana maunya? Di perumahan. Rumahnya lah lupa lah.
0: Rumahnya lupa bapak ya. Iya,
2: tahu ada. Tanya ke Devi. Kalau tinggal dia no di mah.
0: Siapa Devi Pak?
2: Ayo.
0: Di Gunung Sari ya.
2: Di Gunung Sari, aku tu.
0: Suku Melayu.
2: Melayu. Cuma kita di Gunung Sari itu banyak tanjuang kan.
0: Iya, Devi merantau sendiri di sini Pak. Asli Devi kan ninja.
2: Cuma kurang situ.
0: Enggak, tinggal di situ.
2: Oh, mulai dari yang itu lah, Pawanjuang kan, Tanjuang satu kan?
0: Iya.
2: Hati kembali ke sini.
0: Iya, sama-sama Bapak.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya, makasih. Amin.
2: Kita tuh betah-betah di prontek kok kan?
0: Insya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima telepon Cik Lai. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Zoya yang kita.
0: Iya, Ibu Diana.
3: Halo, Ibu Diana.
0: Halo, Ibu lah. Jadi kakak, kakak Diana.
3: Iya.
0: Kakak Diana di mana kini tinggal?
3: Di Tegal. Telah baca Tegal.
0: Oh gitu, oke. Kakak Diana nih di putar lagu apa hari ko?
3: Ada Terajana ya kak ya?
0: Ada Terajana. Ah ya. Jadi Terajana kakak Nio.
3: Iya.
0: Salam kak siapa?
3: Terajana, kata ya kan? Salam kak. Yang pertama jatah kak, semoga tidak baca secara lupanya umum ini ya. Saya tak senang untuk sama lo kak ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Untuk Unidesi, Unidesi tadi ya.
0: Iya, Unidesi Asrat.
3: Unidesi Ambarwati.
0: Lengkap.
3: Untuk Kak Nur, dan Zainal, Salam Seulan.
0: Iya.
3: Ada dari Zakondanga, ada Pak Novos. Untuk saudara selai, Pak Jodoh Mikit Nana Buzur ya.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lo di sana, kita putarkan dulu lagu Hanya Untukmu. Ikut tadi requestan dari kakak Desi. Salam baik mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali berturut kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam olahraga.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Masih di Prompe RRI Padang 92,4 MHz. Baiklah di sana untuk Nenyu Bagabung Bali di sesi kedua acara Dendang Dangdut. Kami masih membuka line teleponnya di 0751 812 4 1 4 atau di 0816 692 4 0. Baik, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mama.
1: Iya, Devi. Ingat Mama kan?
0: Ingat. Apa kabar Mama? Udah sehat?
1: Alhamdulillah. Ini ada penggemar RRI juga di rumah Mama.
0: Iya, Mama.
1: Lagi bertemu nih, Ibu Nur.
0: Ibu Nur, apa kabar Bu Nur?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini diputar lagu apa kini Mama? Mama Nur?
1: Ya, apa nih?
0: Nah, kita ada list kini lagunya Kupuja-puja, Aku Rindu Padamu, Menyulam Kain Yang Rapuh, Karena Dosa.
1: Siapa?
0: Hah? Apa Mama?
1: Siapa tuh yang penyanyi? Rindu Padamu siapa penyanyi?
0: Aku Rindu Padamu dari Evi Tamala.
1: Ah, itu aja deh. Sorry Devi.
0: Iya.
1: Mama masih bahasa Indonesia ngomong, ntar kalau udah lama-lama Mama bahasa Padang, ya curah Minang kan.
0: Iya, maaf Mama, gak apa-apa.
1: Oke, Mama bahasa Minang deh.
0: Salam-salamnya untuk siapa Mama? Untuk siapa?
1: Bunur, ya. Ami Queen, ya. Boyun, Pak, apa tadi ya?
0: Ada
1: Pak Nur, Bidina, Pak Nur. Buyur, siapa sih? Hah? Pita Juanda. Terus Monik ya.
0: Monik.
1: Oke, gini aja lah. Terutama Sarnam semuanya, tapi terutama paling istimewa buat Dendi.
0: Terima kasih.
1: Juga untuk cucu mama ya.
0: Iya.
1: Sampai cucu mama nanti ya. Cantik cantik mama.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke nak ya, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Ibu Zur. Pak terima telepon CLI di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Siadi Mako.
3: Bagoy yang kita, pesannya belum.
0: Iya, bagai yang kita di sore hari ke Devi sama si kini.
3: Sama Mbak Yul, salam kenal pendatang baru.
0: Kita juga pendatang baru Mbak Yul, sama-sama. Mbak Yul di mana kini? Mbak Yul, kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Minang ini?
3: Di Lubuk Lintah.
0: Ah, Lubuk Lintah. Oke.
3: Pendatang baru sok lama.
0: Iya.
3: Sudah lama enggak gabung.
0: Akhirnya gabung ya.
3: Iya, karena ada pendatang baru juga, penyiar baru.
0: Iya, baru 2 hari.
3: Biar kenal ya.
0: Iya. Mbak Yu mau diputarkan lagu apa? Di sini ada
3: Pilih aja sama Devi deh.
0: Oh gitu. Gejolak Asmara aja dari Nasar boleh?
3: Boleh.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa ini?
3: Salam buat Devi sekeluarga.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu, panjang umur, bertambah rezeki.
0: Iya, amin.
3: Salam yang di Taruko tuh, Pak Mudo sama Bu Nel sekeluarga.
0: Iya, baik.
3: Terus salam untuk Bu Zur tadi, Bu Nur, Bu Queen. Ada Pak Nur juga, ada Angkur Rejo Kaci, ada Bu Desi tadi ya di Asratek, Desi di Steba juga ada. Pokoknya disalamin aja semuanya. Lama-lama di belakang nanti nggak kebagian.
0: Iya, kita durasi ya.
3: Pokoknya disalamin semuanya lah, tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Salam buat kru-kru, Prompe, Pro 2, Pro 1 buat semuanya.
0: Oke, siap.
3: Makasih Devi.
0: Ya, sama-sama Mbak Ayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon CLI di sana Padanga yang nyoba gabung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prompe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nidhi. Apa
0: nih?
4: Ba joget itu, Nidhi.
0: Ba kabar baru nih gini.
4: Ah, segi sangai kok, ha?
0: Iya. Segi sangai. Baru nih yang diputar lagu kini.
4: Nidhi balik saya saat ini.
0: Alhamdulillah sehat, Wa Alfiat.
4: Ah, ya sehat.
0: Eh, Pak Roni, awak ada list lagu kini ha, Pak Roni ni apa kok?
4: Lagu ada yang ni.
0: Ada kupuja-puja, menyulam kain yang rapuh, karena dosa kupu-kupu kupu kertas.
4: Ah, itu aja lah ni.
0: Yang mah kupu kertas.
4: Iya.
0: Jadi. Ya. Okay, salamnya untuk siapa?
4: Salam untuk pertama tu, salam untuk Niretis keluarga lu.
0: Terima kasih.
4: Semoga Neti sehat selalu.
0: Amin.
4: Ada tahil lah Neti ko ada trompet di Padang lah nyok.
0: Insya Allah kita
4: betah. Ada kalau keluar dari trompet tu Neti.
0: Memang
4: ada. Kalau keluar dari trompet tu lah. Di situ je lah.
0: Bagus.
4: Iya di situ je lah. Lagi betah lah kami bergabung kan.
0: Iya jadi. Tambah semangat Devi jadinya kalau mau deko.
4: Betul
0: banyak nama nelfon kita semangat jadi.
4: Iya.
0: Lagu untuk ibu-ibu sama ibu-ibu.
4: Iya. Salam lain nenek Nati.
0: Iya, salam untuk Sia.
4: Iya, salam ya, iya. Itu satu salam untuk Uni Moni.
0: Iya.
4: Bunda Queen. Iya. Ya, Bunda Queen, maaf ya Bunda. Lupa petang. Salam ya Bunda.
0: Iya.
4: Iya. Itu salam, satu salam untuk Uni Desi, dia suspek. Salam untuk Kak Nana di Belimbing.
0: Iya.
4: Mbak Yul.
0: Mbak
4: Yul. Ajo Bagindo Tommy, jo keluarga ajo pialanyo. Sudah tu Bu Nur, Bu Mama Zul tadi. Pak Nur, Pak Buyan Tapai. Pak Yan Tanjung.
0: Iya.
4: Pokoknya satu-satu lah ni. Yang tak sebut nama ada pe salam kompak kata dalamnya dari Pak Rizal.
0: Bikum malam kita bersalam jawe. Bapak lihat masuk
4: balik. Sip, masuk. iya,
0: masuk. Tapi beko sama sama Riri bikum malam lai.
4: Oh iya lah Riri Antika nak ayo.
0: Iya, Riri Antika.
4: Ayo gamat, gamat dendang Melayu.
0: Gamat beko tu.
4: Iya.
0: Mantap.
4: Muka banyak ni.
0: Iya, sama-sama Pak Roni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah di sana kita akhiri telepon Kariko. Terima kasih untuk yang alah bergabung di Dendang Dangdut. Insyaallah kita sarobo untuk berikutnya hari biswa. Silakan di sana untuk menelpon, meminta lagu ataupun untuk bernostalgia, kirim-kirim salam ke di sana yang lainnya. Baiklah di sana kita dengarkan lagu Aku Rindu Padamu.

0: Fenomena alam awan lenticular clouds itu merupakan awan yang berlapis-lapis dan juga terbentuk karena adanya udara lembab dan dipaksa mengalir ke atas yang berada di sekitar puncak gunung. Bagi para pilot pesawat, sebisa mungkin menghindari terbang di dekat awan-awan ini. Hal tersebut karena akan dapat memicu timbulnya turbulensi yang kuat. Untuk mendeteksi keberadaan awan jenis ini, maka Anda dengan mudah dapat mengetahuinya karena dapat dilihat dari bentuknya. Awan seperti ini cukup berbeda dari awan-awan yang lainnya. Awan seperti ini terlihat seperti sebuah UFO atau piring terbang raksasa atau bahkan sesuatu yang menyerupai tumpukan pancake. Awan-awan seperti ini biasanya terjadi di atas gunung. Banyak sekali gunung-gunung yang terkenal di antaranya adalah Gunung Shasta dan Gunung Fuji. Hal yang menarik dari awan lenticular clouds ini, yaitu awan ini terlihat seperti membeku dan juga kelihatan seperti tidak pecah-pecah.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dusana Pananga, warisan budaya kriya asal Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, kembali mencatat prestasi gemilang di panggung internasional. Kerajinan tradisional sulam kapalo same secara resmi hadir dan diperkenalkan kepada masyarakat Eropa. Kerajinan tradisional sulaman kapalo same tersabui hadir dalam ajang Bagengsi Indonesia Creative Week Belgium atau ICWB 2026 dan diselenggarakan dari tanggal 30 hingga kini di dua kota utama, yaitu di Belgia, yaitu Antwerp dan Brussel. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kepada RRI Kepata mengatakan keindahan detail juga keunikan sulam kapalo same sukses menarik perhatian para pengunjung. Karya Kriako dinilai indah hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tapi juga sare akan pasan budaya. Kreativitas mendalam serta kearifan lokal yang terjaga selama ratusan tahun dari tangan-tangan terampil perajin lokal Padang Pariaman. Bupati mengungkapkan rasa bangga jo harapan gadang atas partisipasi dalam ICWB 2026 ko. Menurut beliau, momentum ko kini merupakan langkah strategi yang sangat penting untuk membawa produk lokal naik kelas.

Dan sana penengah, masih banyak keluarga korban kekerasan terhadap anak di pesisir selatan Kau memilih untuk diam karena takut. Gabungan organisasi wanita pun mendorong mereka untuk melapor, berani melapor agar korban kau terlindungi. Gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Pesisir Selatan mendorong korban kekerasan anak dan keluarga

berani melaporkan kasus. Langkahku kini dinilai penting agar korban mendapat perlindungan dan penanganan sesuai kebutuhannya. Ketua GOW Kabupaten Pesisir Selatan Oktarina Risnaldi mengatakan, masih ada korban keluarga korban yang takut melaporkan kekerasan terhadap anak kong. Kekhawatiran tersebut membuat sebagian kasus beresiko indak diketahui di lembaga nan bawenang. Menurut Oktarina, GOW berupaya mendatangi keluarga korban untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan. Keluarga juga diarahkan menyampaikan kasus kepada pihak nan dapat magih pelindungan dan penanganan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz RRI Padang. Untuk sanak Padanga, ada beberapa pilihan wisata air terjun nan tersembunyi di Sumatera Barat nan menawarkan keindahan alam nan asri. Apa saja itu, marilah kita bahas tu. Dan pertama adalah air terjun Lubuk Hitam, berlokasi di Teluk Kabuang Utara, Kecamatan Bunguih, Teluk Kabuang, Kota Padang. Air terjun Lubuk Hitam ko memiliki tiga tingkat air terjun dengan panorama nan memukau dan pemandangan yang rancak, itu pemandangannya Teluk Bungui. Nang kedua ada air terjun Nyarai yang berlokasi di Salibutan, Padang Pariaman. Air terjun ko dikenal sebagai salah satu tempat nan tersembunyi nan berstandar global. Jo aya nan jani ya serato kolam alami yang dikelilingi hutan labe serato bentuk ngarai mirip Grand Canyon yang ada di Amerika.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Ya, halo.
2: Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Iya.
1: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes,
1: mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
1: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

MHz RRI Padang Pro Ampe. Dusana Badanga Kaltiku ke Dusana Paika Kota Solo adalah tampe wisata baru namanya Layang Park. Destinasi wisata alam dan taman bermain untuk keluarga dan berlokasi di Kelurahan Layang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo, Sumatera Barat. Lokasinya ko berada di Jalan Bahar Hamid di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo. Daya tarik dari dan fasilitas dari Layang Park ko adalah ada rumah pohon. Ikon utama tampeko barupo rumah pohon berkapasitas sekitar 5 orang gadang atau 10 anak-anak dan cocok untuk bersantai dan menikmati panorama alam. Dan di Layang Park juga ada wahana jo aktivitas untuk beraktivitas anak-anak sarupo, taman bermain, ada outbound jo flying fox. Di mana flying foxnya ko ada lintasan sekitar 150 meter. Cukup menarik ya untuk berkunjung ke flying fox. Selain itu juga ada ATV dan jembatan kayu gantung. Nah untuk dusana dan nio makan-makan untuk bersantai-santai, ada kafe, ruang pertemuan dan area parkir dan cukup laweh serta toilet umum. Nah jika dusana ada rencana ke situ, ajak di planning dari kini lah, supaya akhir pekan ko kita bisa menikmati liburan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
1: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2: Acie, anak baru ya.
3: Iya kak, salam kenal ya kak.
2: Gimana? Udah muter-muter kantor?
3: Males kak, takut soalnya.
2: Wah, takut kenapa emangnya?
3: Takut pusing kak. Kan muter.
2: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
3: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
2: Mau kemana emangnya?
3: Lihat kondisi kantor lah.
2: Ah, itu kan koridornya buntu.
4: 4 RRI Padang.

Dusun Apananga dimanapun barado, usai sudah Devi kini untuk menyapu-nyapu dun sana di hari ko hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Sesudah ko beko dun sana akan basamo Jo Riri hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Devi nama tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dun sana pendanga yang setia untuk mendengarkan prompe di 92,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Nani, lah jadi tuh kapiti, tapi kapai jalan-jalan ke luar negari.
2: Ih, kok kapai ha? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung gak peko tuh mah.
1: Jangan sumbarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, gak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tau tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
2: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tampe barizin.
1: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah pek peti palsu, ado pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
2: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Kemana nih kita?
5: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
4: Oke, pakai Google Maps saja.
6: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
4: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
5: 20M, bos.
4: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
6: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
4: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
5: Kita belok kiri aja, bos.
4: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
6: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
5: Hah?
6: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
5: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
6: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sepeda motor merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler, yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor.
1: Bun.
2: Ada apa sih, Dek?
1: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon, kayak BPBD, pemadam kebakaran.
3: Al-Hayyu

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu.

0: Apakah di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat." Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pendengar dimanapun berada, pada saat ini marilah kita ucapkan puji syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Dan selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, perlunya kita mengetahui apa itu nikah. Nikah adalah ikatan antara laki-laki dan orang perempuan yang didasari oleh rasa cinta, yaitu adanya mawaddah, dan disertai kasih sayang, yaitu warahmah, dan akan melahirkan rasa bahagia. Setelah tahu menikah, pemirsa harus tahu apa tujuan menikah. Tujuan menikah yang pertama adalah menjalankan sunnah Rasul. An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Barang siapa yang suka dengan aturanku adalah umatku. Barang siapa yang tidak suka dengan aturanku bukanlah umatku. Maka ketika seorang laki-laki dengan perempuan yang akan menikah menurut syariat agama Islam, itu secara tidak langsung akan menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua adalah tujuan menikah adalah membatasi pandangan kita. Itulah agama kita, seketika seorang laki dan perempuan sudah ada rasa tertarik, maka menikahlah menurut aturan syariat Islam, dengan tujuan akan membatasi pandangan kita. Yang ketiga adalah membersihkan keturunan kita. Ketika nikah kita sah pada saat kita pernikahan, lengkap rukun dan syaratnya, maka anak yang akan kita lahirkan nanti bersih menurut syariat agama. Yang seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, kita perlu tahu kedudukan. Yang pertama adalah kedudukan seorang suami. Seorang suami adalah junjungan dalam Islam. Terus sebagai kepala keluarga. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Seorang laki-laki dalam Islam perlu keilmuan yang kuat masalah agama, sebab seorang pemimpin tersuruh untuk melindungi istri dan anak-anaknya nanti. Maka ketika seorang laki-laki akan menikah, harus tahu dulu agama. Dia taat beribadah. Ada betul Kementerian Agama membuat aturan ketika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah, harus ditanya dulu apakah dia melaksanakan perintah agama, yaitunya sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau belum, ada betul ditangguhkan. Tapi kita ini di Minang, di Padang, tidak ditangguhkan. Tapi berjanji akan melaksanakan perintah agama, akan menjauhi larang agama, tetap dilaksanakan. Nah, seterusnya adalah kedudukan seorang istri. Di dalam agama Islam, istri juga tinggi kedudukannya. Sebab bahagia sebuah keluarga terletak pada ibu rumah tangga. Yang pertama, kedudukan kita adalah ibu rumah tangga. Yang kedua adalah istri salehah. Artinya, istri salehah yang akan membuat nyaman keluarganya di rumah, suami dan anak-anaknya nih. Maka, suami akan mengajak istri dan anak-anaknya ke arah yang lebih baik nanti pengamalan agamanya. Seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, seorang pengantin laki-laki dan perempuan harus tahu hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban seorang suami yang pertama sekali adalah memberi nafkah lahir dan batin pada istrinya. Kewajiban kedua, menyediakan tempat tinggal. Nah, kewajiban ketiga, dia wajib pekerja keras. Yang keempat, mengayomi istrinya. Nah, seorang suami wajib setia. Saya hari ini tidak menguraikannya lagi. Saya berharap pendengar bisa menganalisis dari keterangan saya ini. Yang keterusnya adalah wajib jujur. Wajib menghargai jerih payah seorang istri. Memberi nafkah berupa hiburan. Dan yang tidak kalah penting, menanamkan nilai-nilai agama di rumah tangganya. Nah, kita singgung kewajiban seorang istri, patuh dan taat pada suami. Juga wajib setia di sini. Wajib jujur, pandai melayani suami, lemah lembut dalam kesehariannya. Kewajiban bersama adalah wajib saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu dalam rumah tangga, mampu memahami antara kedua belah pihak, dan saling memberi dan menerima, take and give. Nah, yang hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga adalah adanya cemburu berlebihan, menyebut cerita-cerita lama, dan membandingkan orang lain dengan pasangan kita. Itu akan berefek tidak baik terhadap keluarga kita. Maka jauhilah hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga. Nah, pendengar yang berbahagia, hal-hal yang terlarang dalam sebuah rumah tangga yaitu adalah mempergauli istri ketika haid. Haid adalah kotor dan akan merusak kesehatan. Nah, seterusnya menyamakan tubuh istri dengan ibu, yaitu dalam Islam sama dengan menzihar istri. Menzihar istri ini ketika menyamakan tubuh istri dengan ibu kita, walaupun perkataannya, langkahnya, gaya jalannya, itu sama dengan menzihar istri. Maka istri kita haram bagi kita. Nah, supaya kita selamat, kita membayar kifarat. Apa itu kifarat, Bu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata berturut-turut harus diganti. Dijalankan puasa seminggu, libur 1 hari, maka diulang hitungannya kembali 1. Maka jauhilah, jangan sampai terlontar menziar istri. Nah, seterusnya menggauli istri pada siang hari bulan Ramadan. Itu yang hal-hal yang terlarang dalam agama. Mudah-mudahan pendengar bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, sudah sama-sama kita simak untuk pembacaan Isi Al-Quran serta bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib tepat di pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. Kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti, meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Keempat, RRI Padang.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Abah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padangnya, pegulat asal Kota Padang, Randa Rian Desta berhasil meraih medali ame pada Pekan Olahraga Provinsi Kanambale, Sumatera Barat tahun 2026. Pada ajang Parprov Kaliko, Randa Rian Desta nan turun ke kelas 96 kg plus gaya Greco-Roman, tampil dominan sejak laga awal. Randa mengatakan keberhasilan meraih ame pada Parprov Kanambale menjadi motivasi untuk madoi kejuaraan Barikinyo. Menurutnya ajang Parprov Kaliko juga menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan jo kondisi kompetisinya saiko. Usai Parprov Kanambale, Randa juga personil Polda Sumatera Barat mengaku akan langsung mempersiapkan diri madoi agenda kejuaraan nasional Kejurnas Gulat dan dijadwalkan berlangsung di Bali pada akhir tahun ko. Informasi selanjutnya Dun Sana Padangnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi Haji Irwan Basamo Jajaran mengikuti pembukaan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 secara daring dari titik lokasi MTSN Negeri 2 Bukit Tinggi. Pembukaan OMI Tingkat Provinsi Sumatera Barat secara resmi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Haji Mustafa secara luring di Tilox MTSN 1 Payakumbuh. Haji Irwan menjelaskan bahwasannya OMI menjadi salah satu wadah strategis untuk memberikan ruang kepada peserta didik madrasah dalam mengembangkan kemampuan akademik, kreativitas, daya juang, serta semangat berkompetisi secara sehat. Ajang itu sekaligus menjadi sarana untuk mengukur dan mengembangkan potensi peserta didik hingga mampu berprestasi pada jenjang nan lebih tinggi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga. Halo, selamat malam balik Dun Sana Padanga. Yo, tentunya di malam kau bahasa mojo riri antika akan mengawani Dun Sana Padanga beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Semoga dalam keadaan sehat ya Dun Sana Padanga. Baka-baka pun tetap harus sehat Dun Sana Padanga. Sehat lahir dan batin, hati itu sehat, pikiran sehat, sehat sadolahnya. Dan tentunya Dun Sana Padanga di pesona etnis Nusantara malamku, kita akan berbagi informasi seputaran tradisi makam basamo di Nusantara ku seperti ya Dun Sana Padanga. Karena tradisi makam basamo di Nusantara adalah wujud kebasamuan yo, kekeluargaan jo, kesetaraan sosial dan diwariskan secara turun temurun seperti itu Dun Sana Padanga. Lalu seperti ya ragam tradisi makam basamo di berbagai daerah, bego kita akan berbagi informasi untuk Dun Sana Padanga. Tapi sebelum itu kita ke Ciala lagu Nusantara dulu. Dan sebelumnya Dun Sana Padanga kita informasikan waktu sholat isya kita beko masuk pada jam 9 balik lewai 22 mini waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita akan mendengarkan yang berikut Dun Sana Padanga.

suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Lapa makan. Ke jam-jam rawan ya bagi dun sana pandangan dan alun makan ya dun sana pandangan. Makanlah segera dun sana pandangan. Aku pun juga mau makan. Tentunya dun sana pandangan kita balik lagi mendengarkan lagu Nusantara pada malam kedun sana padanga. Dan juga akan masih berbagi informasi seputaran ragam tradisi makan basamu di berbagai daerah. Pertama ada dari Bali, namanya Megibung. Warga Bali iku duduk melingkai yo dalam kelompok. Biasanya dalam satu kelompok ko ada 6-8 orang. Jo menikmati hidangan nasi sarato lauk pauaknyo yang tradisional dari satu wadah atau alas besar bersama-sama gitu dan sarang padangnya. Dan tradisi dari Karangasem itu mengajarkan kesopanan jo kesetaraan gitu dan sarang padangnya. Kemudian ada pulau di Sumatera Barat di Minangkabau pasti tahu makan bajamba dan sarang padangnya. Tradisi makan bahasamo jo duduk basila di lantai secara lesehan dalam kelompok melingka. Sadola peserta itu mengambil makanan dari piring atau nampan nan gadang secara bersama-sama dan itu melambangkan kebersamaan jo rasa kekeluargaan tanpa memandang status sosial. Dan tentunya iko kau yang pernah di calia dan sarang padangnya kalau makan kalau selesai tanganku nak alun-alun beliau cuci tangan do di sarang padangnya tunggu lulu sadola orang pulau yang tatua ala selesai makan baru bisa cuci baras ya tangan awak gitu di sarang padangnya. Nah kalau di Jawa Jo Sunda ada namanya bacakan. Itu tradisi menyantap nasi liwet atau nasi tumpeng serato lauk pauaknya nan dihamparkan di atas daun pisang nan panjang. Orang-orang duduk berhadapan yo atau melingkar untuk makan basamo sebagai bantuan syukur atas nikmat jo rezeki dun sana pandangnya. Dan seperti ya informasi lainnya dun sana pandangnya, tentunya beko di jam 20 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan drama legenda, kemudian kita akan dengarkan kembali beberapa lagu-lagu hiburan Minang sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kecil lagu Nusantara jo informasi barikiko.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
3: Delapan tahun telah berlalu. Kini semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026 hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo. Semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumbar hebat, olahraga juara.
4: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sarang padanya seperti biasa di jam 20. Kita mendengarkan dun sarang padanya drama legenda. Yang malam iko kita akan mendengarkan drama legenda Ringin Kurung dun sarang padanya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan pulo beberapa lagu-lagu hiper Minang serato jam formasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadi dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Ati lanang kang kebak pengarepar, saben-saben unggal panggersah, kang wis nggugah ati. Sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumunu ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu suara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Reksoyudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Injih, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai, dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bia.

Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja.

0: bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
2: Oke, baby.
1: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
2: Ya, baby, ini kita duduknya jauhan.
1: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
2: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh. Pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
1: Oh, baby.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padanga. Sebanyak 20 warga terdiri dari 1 orang dewasa dan 9 balik anak-anak dilarikan ke IGD RSUD Arusuka Kabupaten Solo Sumatera Barat setelah diduga keracunan setelah mengkonsumsi makanan dan minuman dalam kegiatan trauma healing bagi anak-anak terdampak banjir bandang pada Sabtu sore kapatang. Jadi Dun Suara Padanga, pejabat sekretaris daerah Kabupaten Solo Mas Heri Yandaboy mengatakan kegiatan tasabuh indah berada dalam koordinasi pemerintah Kabupaten Solo. Kegiatan itu di Sabuy dilaksanakan oleh sebuah lembaga asal Kota Solo yang berkoordinasi dengan pengurus Musaji Satampe. Dan menurutnya Pemkab Solo baru mengetahui adanya kejadian tasabuy setelah para korban dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya tidak ada laporan maupun koordinasi dari pihak penyelenggara kegiatan Joposko Penanganan Bencana ataupun Pemkab Solo. Dan tentunya Mas Heri menjalankan pulau apabila kegiatan tasabuy dikoordinasikan terlebih dulu dari Pemkab Solo, pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan termasuk memastikan aspek keamanan juga kebutuhan anak-anak terdampak bencana. Tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id dan beko kita akan masih lanjut bagi informasi untuk Dun Sanapananya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
2: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat. Maulandava baro cinto, kalau baro kok pasti ange, yo membara kidun sarang pandangnya, ba api-api gitu istilahnya. Kalau cinto aja seseorang tuh kajalah, kaja sampai dape, sampai dalam proses yang ditunggu-tunggu di sarang pandangnya basan yang kepelaminan akad nikah jelancar dan jadi keluarga yang semawa. Nah, kajalah di sarang pandangnya ya. Dan tentunya di sarang pandangnya kita akan berbagi informasi terakhir di malam kedun sarang pandangnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Padang menargetkan 233 medali ameh pada pekan olahraga provinsi atau perprov Sumatera Barat 2026. Ketua KONI Kota Padang Erianto mengatakan target tasabu itu masih menjadi harapan pihaknya seiring tren positif yang ditunjukkan para atlet Kota Padang hingga kini kode sarap padangnya. Dan hal tasabu disampaikannya usai menghadiri final cabang olahraga bola tangan Porprov Sumatera Barat 2026 di Kota Padang berdasarkan data yang tercantum dalam resmi di laman resmi Porprov Sumatera Barat hingga Selasa pada pukul 8 balai lewat 5 balai mini waktu Indonesia Barat. Kota Padang masih berada di puncak klasemen sementara jo perolehan 33 medali ameh, 26 perak jo 9 balai perunggu. Dan ini meminta para atlet Kota Padang tetap menjaga kondisi fisik jo kesehatan selama mengikuti kepertandingan. Dan menurutnya menjaga kebugaran itu menjadi salah satu faktor penting bana untuk mempertahankan tren positif hingga seluruh pertandingan selesai dan sana padanya. Dan selain mengejar prestasi di tingkat daerah, Arianto juga berharap atlet Kota Padang Eko dapat mengharumkan nama daerah juga melanjutkan prestasi ke tingkat nasional dan sana padanya. Amin di pa banyak aminnya tuh sana padang untuk para atlet dari Kota Padang. Semoga banyak yo kita menampilkan medali-medali nan sangat luar biasa itu medali ameh. Prestasi yang sangat mengagumkan gitu di sarang pandangnya ya. Dan tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id. Dan berikut di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih ke program Salam Bajawe dalam program dalam edisi lagu gamai sama lagu dendang Melayu dan sarang pandangnya. Jadi sebelum itu kita kejar lagu Minang. Jo informasi bareng kau.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lomba cewek untuk malam kobeko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih bersama Jori Riantika. Dan hari Selasa malam Rabu kok seperti biasa requestnya kok lagu-lagu gamai sama lagu Dena Melayu. Nam bisa dun sana pandangnya request kita dun sana pandangnya. Silakan bergabung di line telepon di 0751812-1 atau di 08 Sabale ada mana 0924-0 atau bisa pulau ke chat via WA perampe juga bisa dan sana pandangnya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Yang pertama dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, ke dan sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam Riri.
0: Iyo, ada Pak Bujang Pak Ibo.
1: Iya.
0: Ah, di Gunung Sari, bapak sehat.
1: Iya. Gamai ya gini pak.
0: Nah, iya bagaimana wa pak? Leh pak sehat.
1: Hah?
0: Sehat apa?
1: Alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah. Iya. Jadilah. Apa nih lagu gamai atau lagu Dena Melayu pak?
1: Gamai lah.
0: Gamai apa pak nih tu lagunya?
1: Anak Tiuang lah.
0: Anak Tiuang, baju kita wa dia pak yo.
1: Ayo.
0: Jadi
1: salam Mas Elena.
0: Boleh silakan Pak Bujang Pak.
1: Pertama sekali salam diri.
0: Jadi Pak terima kasih.
1: Mengucapkannya sekira.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bala di jauh Allah anaknya.
0: Amin. Terima kasih Pak.
1: Itu Bujang Kapai itu anak sekolah itu tua.
0: Iyo.
1: Itu putera kelas 9.
0: Jadi.
1: Nyolong apa banyak salamnya ya Pak. Nah. Pak kamu apa?
0: Sedang-sedang saja Pak.
1: Ya dia lo lah. Itu malah sempurna itu malah yang.
0: Jadi.
1: Ini kumis di balai baru.
0: Siap.
1: Bulan di lolong kanan.
0: Yo Pak.
1: Diana di tumbuh hitam. Memana jua di seba.
0: Yo jadi.
1: Buyul di bulinca. Apa oyon tanjuang. Di Kampung Durian.
0: Kampung Durian, baik.
1: Pak Nur Tanjuang di Cangceh.
0: Jadi, Pak.
1: Apa wawar jambak di...
0: Di
1: Padang Sarai.
0: Padang Sarai, dekat lapangan bola.
1: Padang Sarai. Amo jolai bayi di Lubuk Minturun.
0: Jadi, siap.
1: Tutan pemenan di Lubuk Minturun.
0: Iya.
1: Mana yang datang kabut namo.
0: Iya, Pak.
1: Di bungkus kameh.
0: Jadi, siap.
1: Iya, mereka itu orang yang menyembuang cuma.
0: Jadi.
1: Iya, dapat salam kompak dari Bujang Pegos.
0: Jadi, siap, Pak. Iya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bujang Paibo di Gunung Sari dan Sara Padang bypass yo arah ke pemancar RRI Padang di sini nado. Baiklah kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan Sara Padangnya di 0751 dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dan Sara Padangnya.
2: Wabarakatuh.
0: Iyo, ada udah Widira rupanya di Parapalam.
2: Iyo. Ri.
0: Nah, bakal bau udah sehat.
2: Kabar segimana?
0: Deh, kabar sehat itu ya awal bulan tuh sehat nak dah.
2: Ada harus sehat hari ini.
0: Terus. Tumbang awak.
2: Tumbang, itu lokasi tumbang kan.
0: Iyo, tu nak dapat sih mas.
2: Kerajaan kan saya.
0: Ayo, tercecer kan kerja kita kan, cemana lagi.
2: Yang lain lah bisa meresek dong.
0: Iyo, nyawanya bisa nyawa yang zazizuzek itu kan.
2: Yang bisa.
0: Ya, itu lah
2: mungkin besar sejago kesehatan.
0: Iyo harus sudah. Apalagi kini kok kan masih bakabui-kabui balakan jeribu kecik orang Malaysia kan.
2: Boleh.
0: Ah, jago lah tuh.
2: Kadilan kabui kok.
0: Nggak bisa doh.
2: Nggak bisa doh.
0: Ah, yo membendingin saja lah, pakai masker lah.
2: Jangan-jangan dia datang, itu jangan tidak takuian.
0: Iyo.
2: Apa di situ penyakit kok katipu.
0: Iyo, betul benar.
2: Jadi lah. Jangan-jangan kabui itu ya. Mangga ya keluar rumah kalau nak
0: jadi iyo.
2: Tenang tu lah ya.
0: Tenang
2: sih lah. Model kami, yo model tau apa-apa. Pak, nama ya. Sama Bu Manara
0: Pak Pak Oyon Pak
2: Tio itu gak bisa dan tenang di rumah.
0: Iya mencari rezeki untuk orang tersayang atau Pak Ale
2: itu tuh
0: kepadai hajar
2: harus jaga kejahatan taruh
0: iya jadi
2: yang ini dia waktu
0: iya betul benar udah Widira udah nih lagu gamai atau lagu Dena Melayu malam kini kau udah Widira
2: lagu kira-kira minta deh.
0: Ayo, kalau gamek kok lu naduk wah.
2: Hi. Atau risiko. Ah, maksudnya enggak di prampe, di pro 1 itu dia ditanya raja, bingung.
0: Bingung udah, karena kami mendengar kami lagu-lagu rancak sadolah ala disaring juga di kita tuh rancak sadolah ya.
2: Dari apa lah?
0: Dari siapa Daniel?
2: Kalau Siti Payung itu sih yang ada Siti Payung.
0: Siti Payung yang gitu, aduh. Siti Payung ada udah, Siti Padang ada kok munculnya.
2: Siti Padang lah pasti ya, Ma. Siti Payung lah.
0: Siti Payung kok mana ya, enggak ada si kolon alun dimasuk JMD gitu.
2: Oh, kalau Siti Payung tuh arahnya Tamelayu betul ya, sorry.
0: Siti Payung. Oke. Kita cari-cari dulu dah deh. Kalau yang kalau cari si Siti saja yang Padang muncul kuha.
2: Siti Padang muncul kuha.
0: Kalau
2: nak
0: apa dah?
2: Rancak.
0: Hai rancak. Pot apa jangga?
2: Lepas saya lama dah aku.
0: Ah, itu Cici ya. Cici itu bang bang Tommy itu.
2: Epo lo gindo. Pada dua lombok mah.
0: Iya.
2: Karena ini salah, makanya masuk dulu. itu selari.
0: Dari siapa Daniel?
2: Melayu selari.
0: Melayu apa judulnya udah?
2: Nirmala selari.
0: Nirmala, onde bajoget udah beko situ deh.
2: Riri lah bajoget.
0: Ijan lagi jempol kaki saja kita bajoget.
2: Iya, tiko juga joget loh. Karakter yang tersusun di meja aku tercoret, Riko yang payah melu ada.
0: Aduh, rempong mah. Jadilah udah. Dari Siti Nurhaliza yang kita ada udah dari Nirmala.
2: Gitu nyo.
0: Ah, ini ku penyenyo.
2: Gitu penyanyi.
0: Iya. Jadi boleh udah, salam-salamnya dulu silakan udah Widira.
2: Salam pertama tuh dari Riri itu.
0: Iyalah, tentu si alay.
2: Tuntah. Pak Bujang Pak Ibu di mana?
0: Iyo ada Pak Bujang. Iyo Pak Bujang Pak Ibu di Gunung Sari.
2: Itu sama jauh Pak Bujang mah.
0: Iyonya sekitar mengikuti anak, kalau tidak salah wah ceritanya.
2: Iya, kamu di Kuranji, kamu di Teruku ini petang tuh kayak dalam minggu kok mah sudah. Di Palamuti ya. Jauh dari Pak Bujang ke Gunung Sari mah.
0: Iya Pak Ale, pasal dua kartu tuh malah bersobo di jalan. Hello, kecil ya Pak, kan? Hai, kecil udah berdiri.
2: Entah kalau mau diam, saya mau cari.
0: Eh, diam saya.
2: Pak itu yang teman-teman nuang kan?
0: Unde.
2: Itu yang tanya seorang ke siapa?
0: Iya, bertanya tanya.
2: Kalau saya mau ibu, nak. Kecilnya saya tanggal ke apa? So.
0: Jadilah siap.
2: Tuntah. Poyong, Poyong dah di
0: jadi,
2: Kampung Durian.
0: Kampung Durian.
2: Ya siapkan lah sapu tangan dulu ya Pak.
0: Baju gede wa.
2: Siap aja sapu tangan tuh.
0: Jangan sapu tangan urang lah dan biak.
2: Enggak, sapu tangan apa tuh banyak tuh.
0: Bisa lo minjam mana udah.
2: Bisa. Nah, kalau entah kabar gamai, lengkap mah.
0: Wih, serem.
2: Kita gulari lah.
0: Jadi.
2: Entah Pak Nur. Tetangga Pak Nur itu.
0: Pak Del.
2: Pak Del. Entah Pak Roni, semua Bu Putri.
0: Jadi.
2: Entah Pak Obuya, semua Bu Menara. Tapa Menan, Tapa Malin.
0: Jadi udah.
2: Tuh Ginda Tommy, Tapa Munir, Tuh. Oh, ya boleh ya. Itu udah deh.
0: Jadi udah.
2: Bu Nur,
0: baik.
2: Bu Mary, Bang Najwa. Bu Pak Rod Jamba.
0: Oke.
2: Ayo mesti terus anak kesadol lari.
0: Oh jadi udah.
2: Ya lari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah widi Radimar Palam nam barusan bergabung dan sana padanya. Kita ke chat WA dulu. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam. Eko jomblo lebay di Lubuk Minturun. Request lagu Ya Bustami Laila Canggung. Salam untuk Riri. Salam untuk Uni Diana, Bondo Queen, Pak Buyang Tapai, Putra Jo Emma, Pak Nur Tanjuang, Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sutan Paminan, Uda Jazz, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Buzur, Nana, dan salam kompak untuk pecandu-candu perampe nan mandanga malam go. Terima kasih. Iko salam kompak dari jomblo lebay di Lubuk Minturun yo dan sana pandainya. Baiklah, di sesi yang pertama ala tiga lagu kita terima, jadi kita akan jeda dulu. Kita putarkan lagu-lagu nan Allah di request oleh Dun Sana Pandanga kita. Jadi silakan Biko di sesi-sesi berikutnya untuk Dun Sana Pandanga bagabuang di program Salam Bacawe.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan Sara Padanga. Kita bahas apa Bali ayo di program

Musik gamak adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamak terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
3: Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Bandangnya. Kita masuk di sesi kedua. Ini sabar yo, sabar. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali dan Sana Bandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kudun Sana Bandangnya.
1: Malam nih.
0: Iyo, selamat malam Bali ya Josia ko.
1: Orang Mentawa,
0: Cik Siti. Apa kabar Bang Tommy, sehat?
1: Segi bana ko ya.
0: Alhamdulillah kalau segi bana ko napa. Wih, dari suara ba ah. Segi ndak wa. Dari suara kalau Riri madang kan saya dari suara kalau
1: bagi jenisnya pada ko datang.
0: Unde, iya tuh. Kambang lah badan kami ya. Jadilah Bang. Iyo jangan di terlalu disenjung-senjung gak kambang badan Ribeko kan. Secara kan Ribeko sedang-sedang diet kan. Nah. Jadilah. Abang nio lagu gamai atau lagu Dena Melayu malam kini ke Bang Tommy.
1: Selain Siti Padang apa ni?
0: Siti Padang. Siti Padang nak boleh doh.
1: Ada tak? Dengan dia Siti Padang.
0: Siti Kam ada nyawa. Sinar bulan. Nak do doha si Padang adonyo.
1: Akan tukar ni.
0: Apa cu? Ya benar tukar.
1: Mayuri pilu.
0: Pilu onde pilu lo bali ya. Ba pilu ke pilu se.
1: Bantu pada donyo bintu ke bangnya.
0: Onde. Oh, kambang beko ha badan Cik Siti beko ha.
1: Iya dia masa bawa ni ya. Mana tidurnya?
0: Ayoy, ayolah, sudahlah. Olah berbunga-bunga. Kau nak bisa dengan gugup kan?
1: Nah, iya. Nak
0: bisa dengan dua heh. Walah itu. Boleh bang, salam-salamnya dulu. Silakan.
1: Dan permohonan itu sendiri dulu.
0: Iyo, jadi terima kasih Bang Cami.
1: Terima kasih juga. Ya, seluruh karya.
0: Amin, terima kasih doanya Bang.
1: Itu tuh Mbak Yul, Jana, Bulan, Nana, Bunda,
0: Iyo,
1: Banur, Ayu Biliwang, Jam Bibo, si Jess.
0: Jadi...
1: satu, Du R. Iya. Anak lain tu bungkuk kami.
0: Bungkuk kami. Jadi sih ya Bang Tommy, kita buka rapi di. Salam dari Mentawai gitu dan sana pandangnya ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba terima penelpon berikutnya balik dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia dan sana pandangnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo. Aduh Mama Zur di Gunung Panggil. Apa kabar Mama Zur? Sehat?
2: Sehat sih, sehat. Tapi ini ada yang mau ditanya.
0: Apa tuh? Apa tuh, Ma?
2: Mama minta ya. Ini maaf ya pakai bahasa Indonesia lagi ya, karena kalau bahasa Padang minimal nanti enggak terlalu jelas ya.
0: Iyo, Ma. Silakan, Ma. Apa tuh, Ma?
2: Tolong jangan menyinggung perasaan orang. Mama kepada orang beberapa orang.
0: Iya,
2: ada
0: Ma.
2: Kata-kata Mama dengar ya. Mama tersinggung banget gitu loh.
0: Jangan,
2: Mama ini udah tua ya. Mama ini udah tua. Jangan kata-kata kalau kita berteman akrab, oke ngomong kayak gitu.
0: Iya, Ma. Tapi
2: tidak, Ma. Mama kalau Mama masih jadi lagi, Mama lapor, Mama akan langsung ada ke kepala RRI, benar. Ini udah merusak banget.
0: Iya, itu kenapa tuh, Mama? Tersinggung karena apa tuh, Mama Azur?
2: Omongannya.
0: Omongan dari pendengar.
2: Dia dapat selam Jawa ini ya, terus dia ngomong. Maka dia dengar ya.
0: Iya, Mama.
2: Ibu Zur yang mantia, apa sih mantia? Dia gak teman sama Mama.
0: Oke, baik. Ini kapan kejadiannya nih, Mama Azur?
2: Udah 3 hari kali 4 hari. Mama tanya sama semua orang,
0: iya.
2: Yang mantia itu anak kecil. Mama ini udah tua. Udah mantianya emang ngapain sih Mama di era ini?
0: Baik. Oke.
2: Mama telah menjelaskan ke ini. Mama lapor ke ini. Oleh era ini keterlaluan loh.
0: Iya, Mama sabar Maya.
2: Ini udah berapa hari nunggu ya, mau ngomong tapi nggak dapet. Baru sekarang dapat.
0: Oke, baik.
2: Apa itu besok ini? Kalau orang nggak suka pasien itu, mama akan bahasa Minang apapun yang terjadi.
0: Baik. Ya, sabar.
2: Mama ini nggak begitu tinggi.
0: Oke. Berarti kejadiannya sudah 3 hari yang lalu, Ma?
2: Kayaknya segitu. Tapi tadi ada lagi yang lapor. Kemarin ada juga cerita ke mama begitu. Kemudian tuh nggak bisa dibiarin.
0: Oh, gitu. Baik. Ini penyiarnya siapa, Ma? Malam itu, Ma, yang dinas, Ma?
2: Aduh, nggak tahu, Mama. Nggak masuk sih, soalnya.
0: Oke.
2: Tolong, kalau mau bicara di RRI, meminta lagu apapun, silakan. Mau pamer kekayaan kita, kehebatan kita, silakan.
0: Baik.
2: Ini Mama laporkan, loh. Kali lagi dia masih menyinggung, Mama. Mama lapor. Benar, loh.
0: Oke, Ma.
2: Karena Mama main di daerah ini, kita masuk ke Padang, setiap hari mendengarkan radio
0: Padang.
2: Biar Mama lancar banget bisa ngomong di jauh dari ini bahasa Minang yang benar gitu. Kalau Mama ngomong sekarang katanya nggak bagus.
0: Iya, jadi, sabar, Ma.
2: Cara kampung, cara orang Pariaman, cara orang Pegung, bukan di sini gitu.
0: Iya, Ma.
2: Jangan bilang nanti itu loh.
0: Baik, Ma. Sabar, Mama. Tarik nafas, Ma. Beko makan. Tahan, Ma. Daba ada di sana padangnya, yuk. Jadi, tahan nafas, Mama Zur. Jen. Istighfar, Ma. Iya, Mama Zur. Amin. Amin. Terima kasih, Mama. Amin.
2: Terus, ini apa? Mohon ya, siapa yang mendengar ini orangnya sering masuk loh. Mama sering dengar.
0: Oke, okay, baik.
2: Ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Kalau enggak dimasukkan ke kepala RRI, beneran nih, enggak main-main.
0: Sabar.
2: Karena kemarin juga tertinggung juga tuh Mama dengar. Ada cerita.
0: Baik. Berarti 3 hari yang lalu Maya kejadiannya ya?
2: Lupa. Mama lupa.
0: Oke, okay, baik.
2: Pokoknya udah yang berlalu, tapi karena ditanggung juga yang tadi ada cerita lagi datang ke rumah malahan orang yang main di RRI yang juga suka dalam Jawa datang teman ngasih tahu begini oh stop pulang sini.
0: Baiklah, Mama.
2: Nanti apa sih genit apa emang Mama siapa?
0: Oke, siap.
2: Maaf ya diri.
0: Sabar, Mama, ya. Iya, istighfar. Baik, Ma. Oke, siap. Baik, siap, Mama Zur. Iya, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ada Mama Zur dun sarang padangnya. Jadi dun sarang padangnya boleh baga buang, tapi perkataan tuh dun sarang pandangan lisan tuh agak dijago-jago dun sarang pandangan karena nambah gabung ke prampeko ado yang mudo ado yang tua dun sarang pandangan. Jadi kita ko sebagai yang mudo ko bakato tuh yang rancak-rancak saja boleh bercando tapi jangan terlalu tasingguang orang dibuatnya gitu dun sarang pandangan yo. Jadi mohon maaf dun sarang pandangan ko jadi memang harus dibatasi ucapan candaannya dun sarang pandangan. Indah pun di on air tapi di lingkungan dun sarang pandangan itu harus ditahan-tahan ucapan tuh dun sarang pandangan. Beko babal ya kawa ucapan tuh gitu dun sarang pandangan yo. Boleh bacando tapi ada batasannya. Seperti itu. Apalagi di Prampe RR Padangko dun sarang pandangan. Prampe RR Padangko sangat cinta damai gitu dun sarang pandangnya. Yo, kita merangkul sadolahnyo bukan untuk bacaka-caka di on air, bukan untuk menyinggung-nyinggung jan dun sarang pandangnya. Yo, yang penting kita harus cinta damai gitu dun sarang pandangnya. Yo, baiklah kita coba terima penelpon balik dun sarang pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, aku dun sarang pandangnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik hari ini.
0: Iyo, ada Pak Buyang tapai di Ayah Pacah Baka Bapak. Pak Buyang sehat?
3: Alhamdulillah, Ri.
0: Alhamdulillah, jadilah. Apa nih lagu Gamai atau lagu Dena Melayu kok Pak Buyuang?
3: Lagu Gamai itu lari.
0: Gamai si Atu Pak Nio.
3: Endong-endong dari yang Jumit.
0: Endong-endong, jadi. Boleh Pak, salam-salamnya dulu Pak, sampai kita mencari lagunya.
3: Salamnya nang pertemuanan Tua Riri.
0: Jadi terima kasih
3: semoga
0: Pak.
3: Semoga sehat selalu, semua panjang rezeki bertambah.
0: Jadi amin, terima kasih selalu doanya Pak.
3: Selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin, terima kasih doanya Pak.
3: Jatuh untuk Mama Azur tadi.
0: Yang
3: sedang marah-marah. Sudah tuh untuk Pak Edi Kumis.
0: Jadi
3: kurang pemarah. Kawan nampu mari. Pak Edi Kumis. Sudah tuh untuk Diana, Ramudo Widira, Wulan. Putra Kelok Samilan Do Emma, Pak Sultan Pamenan, Pak Mali Sampono, Jemlo Lebay. Sudah tuh indah. Lama hilang, lama suka, lama cegok lah kan dia.
0: Iya tuh Nina.
3: Sudah tuh Mak Bayur, Mama Najwa, Ibu Monik, Bu Edi Tanjuang.
0: Iya.
3: Pak Nur, Bu Nur, si Padel, tetangga Pak Nur.
0: Jadi.
3: Padel Jamba, sudah tuh Roni Jamba. Tuhan sana awak kakak dua
0: sedari. Kasadolanya banyak, siap lah.
3: Panjang nama kadima awak, izin lah dua.
0: Baik, siaplah.
3: Terima kasih banyak, Ari.
0: Sama-sama, Pak Buyu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyu yang tapai di Ayah Pacah dan sana pandangnya. Baik, sabar dulu nangka masuk telepon kita ke chat via WA kita pada malam ke dan sana pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Riri. Semoga sehat sekeluarga. Sehat selalu. Kalau boleh minta diputarkan lagu Hang Tua. Salamnya buat semua kru perempat serta para pencinta dan pendengar perempat dimanapun berada. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali. Ada Opa Lumin dan masuk ke chat WA kita pada malam kedun sana pandangnya. Kita jeda dulu, kita putarkan dulu lagu Nan Allah masuk di sesi K2. Jadi kita akan bersama balik di sesi K3.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, benar juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Emang, Ma.
2: Sepeda motor merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler, yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November

0: 1885 dengan menunjuk putranya sebagai Ryder. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Hadley, membuat motor Harley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun suara padangnya kita di sesi ketiga, jadi silakan nangka bagabua di lan telepon di 0751812412 atau di 0861609240 atau bisa follow ke chat via WA perompet Dun suara padangnya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Dun suara padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kau Dun suara padangnya. Baik, Josia kau.
1: Aduh, Kang Asep.
0: Oh, Kang Asep. Gimana kabar Kang Asep, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, aku lupa nih Kang Asep di mana, di Kota Padangnya Kang Asep.
1: Simpang Tabing, Bunga Batang.
0: Oke, di Tabing ya. Baiklah. Kang Asep mau lagu gamat atau lagu Dendang Melayu nih Kang Asep?
1: Lagu Dendang Melayu aja.
0: Boleh. Apa tuh Kang Asep maunya judul lagunya?
1: Tolong bacakan yang ada di sana. Aku banyak enggak paham gitu.
0: Baik. Ada Makan Sirih dari Melayu, kemudian Fatwa Pujangga.
1: Fatwa Pujangga.
0: Oke, baik. Boleh Kang Asep salam-salamnya untuk siapa nih malam hari ini? Silakan Kang Asep.
1: Salamnya untuk Sultan Paminan, Kolombo, juga untuk apa namanya tadi, Buyung Tapai ya.
0: Pak Buyung Tapai.
1: Pak Buyung Tapai lam kenal. Juga untuk Pak Nur,
0: baik.
1: Pak Edi Kumi.
0: Iya.
1: Dan buat teman-temannya aja.
0: Semuanya. Oke, baik.
1: Buat Ririnya menjalankan tugas aja sampai tuntas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki murah.
0: Amin.
1: Kita semua jauh dari mara bahaya dan
0: bala. Amin ya rabbal alamin.
1: Tapi ini kami sebagian suap-suapnya aja. Dan juga pulangnya nanti hati-hati,
0: mudah-mudahan
1: selamat tujuan.
0: Amin.
1: Selamat sampai tujuan,
0: tidak iya,
1: ada halangan sesuatu apapun juga.
0: Amin. Terima kasih doanya Kang Asep ya.
1: Mudah-mudahan juga perompat selalu jaya di udara.
0: Amin. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Asep di Simpang Tabiang dan sana Padangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sana Padangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, ada Pak Oyon Tanjuang di Kampung Durian, Pak Bapak. Lesehai, lesege.
2: Lesegere.
0: Lesege se. Wih, nadolai do sege semang MP5 sange kuat.
2: Oh iya.
0: Jadi. Apa nyo lagu gamai atau lagu Dendang Melayu Pak malam ko?
2: Gamai.
0: Gamai. Apa judul lagunya Pak Nio ko?
2: Ledo seputangan.
0: Seputangan onde. Seputangan basagi ampe adonyo ku
2: ah. Ah itulah.
0: Itu seh. Jadi, boleh Pak salam-salamnya dulu silakan Pak.
2: Salam untuk Redi keluarga.
0: Jadi terima kasih. Amin.
2: Salam lah untuk 7 kecamatan.
0: Apa Pak?
2: Salam untuk 7 kecamatan lain.
0: 7 kecamatan. Baik.
2: Jadi, malam Ri.
0: Jadi Pak, baiklah.
2: Dari.
0: Iya Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Pak Oyon Tanjuang di Kampung Durian dan sana padangnya. Alalang kok kok salamnya dari Pak Oyon lah, 7 kecamatan. Baiklah kita kacet WA dulu. Assalamualaikum Riri, putarkan lagu Ibarat Air di Daun Keladi. Salam untuk Uda Hendra di Batu Sangkar, Uda Jazz di Kuala Lumpur, Panur Aldi Tanjung, Jomblo Lebah, Jomblo Kepo, Uncu Bobby di Muara, Roni Jamba di Tabiang, Fitro, Nana Buzur, Uni Monik, Bu Eli Tanjung, Bunda Alif di Ayah Paca, ada Diana, Desi Ulkar, kemudian Desi di Steba, Mama Najwa, Mama Ica untuk semua pendengar Jariri. Terima kasih. Baiklah, ada Bunda Queen di Mega Permai, nama suaka chat WA kita pada malam kedun sana panennya. Baik, kita akan jeda dulu. Beko kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Silakan untuk dun sana panennya bagabang di Salam Bajawe edisi untuk lagu gamai jo lagu Dendang Melayu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, ndak sabayo. Ya, disilakan untuk adun sarang pandangan angka bagabuang di lain telepon kita di sesi yang terakhir di 0751 812 1 ampe, atau di 08 0 08 sabalehan 6 6 0 9 2 4 0. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kodun sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam Ri.
0: Waalaikumsalam Mama Najwa ya.
1: Iya.
0: Ah Josia kok ini ulan onde hampir-hampir suaranya hampir sama bau nih. Oh iya sih, awak iya juga. Bakaba Uniulan di Lolongkaran sehat.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Wih, segimana kau nih, walaupun lah hampir-hampir setengah sabaleh kuah.
1: Dari tadi nak pelapik.
0: Iya bale Unio.
1: Tambah lah waktunya buat aku.
0: Nah, kita tanya lu deh. di ajuan lu di.
1: Kalau penggemar mah bertambah hari, enggak berkurang
0: dong. Iyo nih, rame banget. Keren di via WA kan. Kami mohon maaf saya lah dulu di. Jadilah. Uni ulannya lagu gamai atau lagu Dena Melayu, lagu malam kau nih?
1: Gamai
0: lah. Apa tuh lagu gamainya? Hah?
1: Raja Doli.
0: Raja Doli, kita cari dulu nih yo.
1: Iya.
0: Sepertinya alun adu nih, masuk dia pawa. Alun dong nih.
1: Kalau Melayu Soleram ada judulnya.
0: Soleram Sabanta.
1: Soleram. Soleram anak yang manis.
0: Azik, Uni salahnya nih. Wah.
1: Adik.
0: Oke, sampai kita mencari lagunya beliau nih. Salam-salam dulu nih, Ulan.
1: Anaknya,
0: amin, terima kasih doanya Uni.
1: Untuk tadi yang Bu Oyen tapai nak, ada Pak Maju, ada Pak Oyen Tanjung. Aduh, siapa tadi itu? Ojo Tommy, Pak Nur, ada Jemblo Lebay, Jemblo Kepo.
0: Iyo.
1: Ada di Kuala Lumpur, ada Diana Yuyo, ada Uni Indah di Lebu Aluang.
0: Jadi.
1: Aduh, siapa itu?
0: Siapa itu? Nyak tuh.
1: Udah Zainal di Balai Waru.
0: Jadi. Soleram ado.
1: Kan Melayu kan dia?
0: Iya, ado lagu dari Melayu kau nih.
1: Itu senari.
0: Itu saya. Jadi sih ya. Sama-sama Uniulan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Uni Ulan di Lolongkaran. Kita coba. Ah, matinya. Belia silakan untuk adun sana padanya. Nangka bagabuang di malam ke adun sana padanya. Karena kok sesi terakhir kita. Ya adun sana padanya. Karena beko di lagu terakhir kita putarkan lagu duo sebagai lagu panuti program gamai di nama Melayu kodun sana pandangnya. Begitu coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kodun sana pandangnya.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, iyo ada Pak Nur. Bagaimana Pak Nur, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini saya sehat
0: loh. Alhamdulillah sehat benar kok Pak.
2: Nasihat bana itu nomor lu.
0: Iyo, ya. Yo bana Pak. Apa ini lagu gamai atau lagu Dena Melayu, Pak Nur?
2: Jaket loreng tu.
0: Jaket loreng.
2: Yo, Melayu.
0: Nah, duduk Pak.
2: Kalau diambang sore saya lari.
0: Kiambang di ambang sore.
2: Kiambang sore.
0: Baalah telingo sendiri ko. Di ambang sore dari Said Effendi yang ada Pak. Itu saya.
2: Yang bersih nak ada.
0: Nggak ada lah itu Pak.
2: Kalau nak Desember Kelabu ada hari.
0: Desember Kelabu Sabanta. Di Desember Kelabu Alun Ado do Pak kita koleksi.
2: Kenapa biarlah dia masuk
0: dia sore sih aja di bayalah. Boleh Pak, salam singkeknya silakan Pak Nur.
2: Pertama untuk diri keluarga kan.
0: Baik.
2: Dia sehat selalu. Sakit dan berkah. Sudah tu untuk anak menjadi anak yang saleha.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Ada tuntutlah masuk tadi sesado ini dan
0: tapi
2: sikit kan.
0: Baik. Siap.
2: Tetanggamu pada jambak.
0: Bahaya Pak Nur.
2: Tetanggamu mari.
0: Tetangga dekat rumah apa?
2: Iya.
0: Jadilah.
2: Tetangga RW.
0: Oh, RW sa RW unde. Banyak.
2: Nya RW ampe mo RW 7.
0: Oh, agak 3 RW lah beda. Bahayalah Pak Nur. Terima kasih Pak Nur yo.
2: Heeh. Tu Bunda Queen. Sudah tu Diana.
0: Jadi
2: bulan tadi kan.
0: Baik.
2: Sudah tu Nana. Sudah tu Angku Rajo Kajik Malin Sampono.
0: Iyo.
2: Terakhir 9 lo masuk hari.
0: Alun. Kayaknya memang bisa baru bisa masuk Pak Nur.
2: Iyo payah nak ambur di awal tadi mah.
0: Iyo kena lo banyak bergabung kalau lah gamai. Kok banyak bergabung Pak Nur. Amon maaf saja lah.
2: Alun Ijen Yago.
0: Jadi.
2: Alun Ijen Jamba. Sudah tu. Padahal Jamba lah tadi ya. Sudah tu untuk Petro. Untuk orang jauh di Mentawai kan?
0: Yo, Bang Tommy.
2: Yo.
0: Baiklah Pak Nur.
2: Sudah tu. Nanti di Batu Sangka.
0: Aduh Honda.
2: Endra.
0: Ya, he. Ya, sebet.
2: Yo, sudah tu. Bujang Tarusan. Oyen Tanjuang tadi, Ardi Tanjuang. Pokoknya Tanjuang tadi.
0: Sadolanya, baiklah.
2: Petro. Petro. Di Marapalam.
0: Okey, di Marapalam ada Uda Widira. Di Pasingke saja, salam-salamnya Pak Nur.
2: Itu Tanjuang aja, mari.
0: Okey, baiklah. Jadilah. Sadolanya, baik. Terima kasih Pak Nur, yo.
2: Anu, Cik.
0: Siatu. Mbak Yul, jadilah. Baiklah, terima kasih Mbak Pak.
2: Mayur di lubuk lintah.
0: Iya, kan? Jadi sadolanya baik. Baiklah, terima kasih Pak Nur yo.
2: Iya Pak. Terakhir mah.
0: Iya betul Pak Nur. Baiklah, terima kasih Pak Nur.
2: Terima kasih.
0: Iya Pak. Amin. Terima kasih doanya Pak. Siap, baik, amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pandangnya. Ikulah dia Pak Hujang Wakatu di Surah Padangnya. Kita baca saja chat terakhir. Iku ada salam-salam gitu. Kita dapat salam dari Dunsana Padangnya gitu. Dan ada di Kota Kuala Lumpur ya. Iringan doa untuk penyiar bertugas hari ini. Terima kasih. Semoga sehat sejahtera dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Kota Kuala Lumpur masih diselimuti kabut asap malam ini. Sama di sini juga ya. Udah jazz. Salam Mambo untuk Riri. Terima kasih udah. Untuk Pak Bujang Tapai, Uni Monik, Uni Juwita di Pareman Selatan, Bunda Queen, Pak Bujang Paibo, Mama Najwa, Bang Tommy, Pak Nur dan seluruh pendengar RRI Pribadi Manusia Jawa Rado Baya. Terima kasih. Udah jazz alam menyapu kita di malam ko. Dan kita lanjut ke Cik Laidun sana Padangnya. Selamat malam Riri, rukas lagu Gamat lagu duo. Salam untuk Riri, semoga sehat selalu. Salam untuk Pak Oyon, Pak Roni Jamba, Pak Buyang Tapai, Bunda Queen, Uni Juwita, Pak Munir, Ibu Eli Tanjung, Mbak Yul. Aduh ini Diana, udah jazz. Salam istimewa untuk Dun Sana Perampai Kasadonyo. Wassalam. Baiklah, iku dari Uni Monik di Tabiang. Dan tentunya kalau lagu penutup, lagu dua ke Dun Sana Pandangnya. Dan terima kasih Nanala bergabung. Mohon maaf nak bergabung ini bisa kita tarimu WA atau teleponnya karena kita dibatasi oleh waktu Dun Sana Pandangnya. Dan tentunya berikut di jam 23 sampai jam 24 kita beralih ke program Bugih Lamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga

Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: payung merupakan buah karya dan warisan dari nenek moyang Minangkabau. Pada zaman tempo dulu, tari payung ditampilkan dalam acara-acara adat, menceritakan sebuah drama tentang kisah cinta remaja sampai akhirnya menuju ke pelaminan. Tari ini dibawakan oleh muda-mudi berpasang-pasangan. Laki-lakinya memegang payung, melambangkan sikap kekasih yang selalu melindungi pujaan hatinya. Sedangkan sang gadis mengikatkan selendang ke leher pasangannya sebagai tanda persetujuan menerima janji suci menuju pelaminan. Dua elemen penting yang mengiringi tari payung yaitu, pertama adalah alat musik tradisional yaitu rebana, gendang, akordeon, dan gamelan. Elemen kedua adalah musik dengan lagu Babendi-bendi ka Sungai Tanah.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
5: Anak mama sibuk sekali. Sedang mencatat apa sih?
4: Selesai.
5: Selesai?
4: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
5: Wah, benar juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
4: Keman, Ma.
6: Ro 4 RRQ Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Dulu hampir setiap hari kita dengar.
3: Hah? Itu suara apa, Kek?
2: Kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
3: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
2: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
3: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
2: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
3: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
2: Dengan senang hati, kakek akan mengajarkan. Biar budaya kita tetap hidup.
4: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkat dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Sana Padang Gak Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Selasa 6 Oktober 2026, dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan sana pandangnya. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Selamat pagi dan sana pandangnya. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangnya. Kita baso bopolo di hari kodon sana, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Untuk hari ko bersama Ambo Micariani yang kami hantarkan berbagai kabar, informasi jo hiburan, hingga beko buku dua balai wakati Indonesia Barat. Pagi kodo sana padangga, kami informasikan terlebih dahulu untuk umat muslim dan muslimat di daerah kota Padang dan sekitarannya untuk ibadah sholat subuh. Sama-sama ala kita dangakan azan berkumandang dari masjid serta musola tadake pada pukul 4 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh, semoga amal dan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan paginya, pagi kodo sana padangga, kita akan dangakan hal-hal yang menyejukkan hati, diantaranya diawali je pengajian ayat suci Al-Quran. Hariko kita dangakan bersama pengajian surah Asy-Syu'ara, hariko ayat 83 sampai 104 yang dibacakan oleh Kori Roza Rizki, sarato terjemahan oleh Rika Sandra. Dilanjutkan pula jauh ceramah subuh untuk edisi hariko dan disampaikan di Ustazah Nur Hayati dan judulnya adalah Keutamaan Orang Jujur. Sedangkan dilanjutkan lagu-lagu religi syarat

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah, selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat atau penolong. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rompak, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisidq wa ja'ala sidqa min sifatil muttaqin wa nahana 'anil kadzib wa ja'ala al-kadzibi min ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatu rabbi wa salamata 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, taufik, hidayahnya kita semua sampai saat ini masih bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap langkah kaki kita bernilai ibadah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam kejujuran yang dijuluki oleh kaumnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Para pendengar yang berbahagia, tema yang akan disampaikan saat ini adalah tentang keutamaan orang jujur. Jujur adalah akhlak yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Kejujuran adalah pondasi, akar, dan tiang penyangga seluruh amal ibadah. Tanpa kejujuran, ibadah kehilangan makna. Tanpa kejujuran, hubungan antar manusia akan rusak. Tanpa kejujuran, bangsa dan negara akan hancur. Bayangkan, jika seorang pedagang tidak jujur, ia akan merugikan orang banyak. Jika seorang pemimpin tidak jujur, ia akan menzalimi rakyatnya. Jika seorang pelajar tidak jujur, ia akan gagal membangun ilmunya. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sifat jujur dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang jujur. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang beriman diperintahkan bukan hanya sekedar berkata jujur, tetapi juga bergabung dan hidup bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa berlaku jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur atau siddiq. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada keburukan. Dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengingatkan bahwa jujur adalah tanda keimanan, sementara dusta adalah tanda kemunafikan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tanda orang munafik ada tiga, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa dusta bukan hanya perbuatan kecil, tetapi ciri kemunafikan yang berbahaya. Para pendengar radio yang saya muliakan, orang senantiasa jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Derajat ini adalah derajat yang sangat mulia. Setelah derajat kenabian, dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bunyinya, وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Orang yang jujur hatinya akan lapang. Ia tidak perlu menutup-nutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Sebaliknya, orang yang berdusta selalu hidup dalam kegelisahan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Lihatlah betapa mulianya kedudukan orang yang jujur. Bahkan hanya dalam urusan berdagang sekalipun. Kejujuran membuat seseorang mudah dipercaya, disukai, dan dihormati. Orang jujur selalu meninggalkan kesan baik di hati orang lain. Jika kita mencari teladan kejujuran, maka lihatlah pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kisah yang masyhur adalah saat membangun kembali Ka'bah, ketika orang-orang Quraisy berselisih mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad, akhirnya mereka sepakat menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Dan ternyata orang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum Quraisy berkata dengan lega, "Hadza al-amin. Radina bihi hakam." Ini adalah orang yang terpercaya. Kami ridho beliau sebagai hakim di antara kami. Ini penerapan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar, kejujuran bukan hanya sekedar konsep, tapi harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam keluarga, jujur kepada orang tua, pasangan, dan anak. Dalam pendidikan, tidak mencontek, tidak berbohong tentang nilai ataupun tugas. Dalam pekerjaan, jujur dalam laporan, tidak korupsi, tidak manipulasi. Dalam bermasyarakat, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjaga amanah, dan tidak merugikan orang lain. Setiap individu dalam masyarakat berlaku jujur, tan di dunia dan akhirat. Kejujuran adalah kunci menuju surga, sedangkan kebohongan adalah jalan menuju neraka. Mari kita semua berusaha meneladani kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk senantiasa jujur dalam perkataan maupun perbuatan sekecil apapun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang jujur, mencatat kita sebagai siddiqin, serta mengumpulkan kita bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh di surganya kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sekile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandaga, Kabalo Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi kepada RRI di Padang mengatakan masyarakat yang mengalami kerugian diminta menunggu proses penanganan verifikasi dan dilakukan Pertamina. Berdasarkan data Nindi Tarimo Ombudsman Sumatera Barat, lebih dari 200 konsumen telah mendapatkan penggantian kerugian dari lebih 600 pengaduan nama suap melalui Pertamina. Ada yang menyebutkan, sebagian kadang masyarakat telah menyampaikan laporan kepada Ombudsman Sumatera Barat, walaupun pengaduan awal umumnya disampaikan melalui layanan Pertamina. Menurutnya, keterbukaan informasi kau dibutuhkan supaya masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan penggunaan Pertalite dan indah harus dibayangi keraguan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Satuan Lalu Lintas Polres Padang meningkatkan penindakan terhadap aksi balap liar dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Penindakan kau menyasar pengendara ataupun kendaraan yang kedapatan mencoba melakukan balap liar di Kota Padang. Kasat Lantas Polres Padang AKP Riwal Maulidinata kepada RRI di Padang mengatakan balap liar kau masih menjadi salah satu atensi kepolisian karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain penindakan, Satlantas Polres Padang pun mengencarkan sosialisasi tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah untuk mencegah pelajar terlibat aksi tersebut.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RR.

4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, di sana ambang sadonyo. Mbak Aka banyak di pagi hari kodon sana. Semoga suasana hatinya lah membaik pagi ko. Atau memang satiok pagi, jago lalu langsung senyum. Langsung bersyukur, masih diagih kesehatan. Masih

Dagi kesempatan untuk beraktivitas di bumi Allah ke dan sana. Dan pastinya dalam kondisi apapun, Prompe selalu hadir mengawanan dosana padanga. Jo, ragam informasi, ragam lagu-lagu yang rancak bana. Apalagi kalau lah dimulai pagi hari. Kita hadir dalam semangat pagi hingga beko pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi ada ragam info dan dosana bisa dangakan beko. Plus beko ado di jam 7 kita himpun dalam kabar salingkan negari untuk edisi hari ko. Yalah dan sana, sebelum kita ke informasi-informasi selanjutnya, kita simak dulu lagu dan berikut ko. Dari Hayati Kalasa Peceri, Made Putra, Anak Sipasan.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Safari Ambun, kayu gadang pahampang batu, hati rusuah baik bapantun, mulian hilang segala rindu. Sekian lamu kita berkawan, tapi hanya di dunia maya. Kini kita ndak bisa bajabat tangan, karena kita batamu di udara.
4: Keempat RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Pandangan dan Fatwa Saputra Usahman Demam Patangisi. Kadang-kadang memang beberapa situasi membuat orang tua itu susah untuk menahan ayam atau apalagi kalau ada momen-momen tertentu berada jauh dari anak, dari pasangan, atau ada tertimpa musibah. Dan mudah-mudahan nambah baik nak datang ke kita dan sana, dan buruk-buruk mudah-mudahan semakin dijauhkan. Salah satu nambah iya pula di pagi hari kok adalah sarapan pagi. Atau ada yang memilih untuk hanya sekedar mengudap cemilan daripada makan barek di pagi hari. Ada beberapa rekomendasi pilihan cemilan pagi yang sehat serta praktis dan sarapan tengah. Yang pertama itu memang adalah buah segar. Misalnya buah pisang, buah apel, buah pir atau pepaya. Karena itu makanan yang kaya serat, ada vitamin di dalamnya, kalium, sarato itu bisa magia energi instan untuk kita. Instan dalam tanda kutip memang sehat gitu dan sana padanya. Selain itu bisa pula mengkonsumsi roti gandum pakai di dalamnya selai kacang, itu akan lebih baik. Karena tinggi proteinnya, ada probiotik nan elo untuk pencernaan, apalagi kalau memang ditambah buah potong di dalamnya. Itu bisa menjadi sumber karbohidrat pula roti gandumnya, ada lemak baik yang bisa didapatkan dari selai kacang.

0: kentongan.
1: Ada beberapa kebiasaan yang menunjukkan bahwa Anda sedang memiliki gangguan kesehatan mental. Tanpa disadari, ada beberapa kebiasaan buruk yang menyebabkan hal itu terjadi. Di antaranya, membungkuk saat berjalan, malas bergerak, terlalu serius dengan suatu hal, dan kurang tidur atau bahkan begadang.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Dani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapi jalan-jalan ke luar negari.
1: Ih, kok apa ya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung gak peku tuh mah.
0: Jangan sumbarang tuka ditampe nak jale. Manuka falas atau mata uang ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah ditukar di situ jo di nan tampe berizin.
0: Nan berizin resmi tu tak jamin kurs haragonyo. Ndak takut wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman jo halal nan.
1: Baiklah, lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Lencana pandangnya. Itu jenis pilihan snack pagi dan tepat lainnya di sana yang bisa dikonsumsi pagi-pagi. Selain buah segar ataupun roti gandum, Lencana Padangnya bisa pula mengkonsumsi edamame rabui. Edamame ko kalau di urang awak menyebutnya kacang ramang. Kacang ramang nah ukurannya agak gadang-gadang di sana pandangnya. Iko lama untuk dikonsumsi. Inyo kayu jo protein nabati, serat, vitamin, serat atau mineral. Atau jenis kacang-kacangan lainnya yang diproses dengan cara dipanggang tanpa banyak garam, itu baru dan sehat. Misalnya almond, kacang mete, atau kacang tanah pun di sana pandangnya. Cuma sayangnya masih banyak orang yang menganggap snack pagi identik jo makanan yang tinggi gula, garam, jo lemak. Padahal jenis cemilan bento itu umumnya bagi rasa kenyang sih capek, tapi sifatnya samantaro. Padahal di sana pandangnya ada pilihan lainnya yang tinggi kalori, yang rendah kandungan gizi kok dapat dihindari. Biar tubuh kita energinya selain maksimal, indak pula sifatnya samantaro. Bentuk contoh yang disebutkan tadi, jadi kebutuhan tubuh kita tetap terpenuhi. Sarato dan sana pandangnya, kondisi tubuh siap untuk memulai berbagai rutinitas di pagi hari.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

susah takajui kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari paralujung.